Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.
1: Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba. Masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda, untuk kain perempuan, menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

luka kamu. Narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba. Masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Keindahan kampung adat Raten Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Raten Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Acte, Kecamatan Koribangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wai Nyapu. Raten Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

0: A.L.
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur, mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Wai Kabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Eko Bubak FM 96,9 MHz. Selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya Elon Norman Mananda di Sumba siang hari ini dengan berbagai rangkaian acara siaran, informasi-informasi aktual dan lagu-lagu pop pilihan akan menemani Anda menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini, di mana saja tempat Anda melakukan tugas dan pengabdian. Semoga hari ini menjadi berkat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya di siang hari ini. Membuka kebersamaan kita, lagu dari BAG Mendadak Rindu saya hadirkan untuk Anda semua.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, Ula Pudu telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, Ula Pudu tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual Ula Pudu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Rato Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa Ula Pudu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual Ula Pudu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses Ula Pudu akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual Ula Pudu. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual Ula Pudu. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wola Kawuku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wola Kawuku, ada pula Wola Wiasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wola Wiasa Kapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogoweri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangulodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan. Ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Double Air dari Jalan Melana nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz di Sumba. Siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi Menko Pangan kunjungi BPD GBI NTT, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulfikri Hasan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang Jumat 15 Mei 2006. Kunjungan tersebut dihadiri jajaran DPR RI termasuk Sekjen PAN Eko H. Purnomo, Ketua Umum BM PAN Sigit Purnomo, Farel Pramesta, diikuti tokoh gereja serta para jemaat dan pelajar. Dalam sambutannya, Zulfikri Hasan menyampaikan rasa bahagianya dapat hadir di tengah jemaat GBI bertepatan dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Ia juga memuji kualitas sumber daya manusia di NTT yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga menyoroti tingginya minat baca masyarakat Kupang serta kemampuan anak-anak NTT yang dianggap mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

pasar en la... Dalam sesi wawancara, usai kegiatan, Zulfikri Hasan menyebutkan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 2.000 kampung nelayan merah putih di seluruh Indonesia. Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT Penita Oder Maksumu mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI NTT. Dia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Maksumu, bantuan tersebut akan disurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe. Dia juga menegaskan bahwa GBI selama ini aktif mendukung program pemerintah termasuk dalam penanganan stunting UMKM, pelayanan masyarakat miskin, dan kegiatan sosial lainnya. Demikian informasi Sumba siang hari ini. Tetap bersama kami karena tepat pada pukul 12 kami akan menghadirkan dinamika berita olahraga untuk Anda bersama Pro 3 Jakarta. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana bisa maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama Zeus? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Yeah.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu, kakak.
1: Apa lagi?

0: Qatar. Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to fill that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
3: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Lilian.

0: lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaluri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury, itu lebih besar lagi.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kemurahan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

0: Baliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
1: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya memang Proton hari ini lebih baik.

sendiri memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

depan. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau berpecah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Apa kabar di siang hari ini yang lagi menikmati hari libur bersama orang-orang terkasih ya, lagi menikmati akhir pekan. Nah, jangan sampai melewatkan acara ini pendengar, untuk Anda warga Kota Kupang ya, yang tidak ada rencana atau acara sebentar sore ya sampai malam harinya. Ini ada satu acara di Kota Kupang, tepatnya di Taman Nostalgia. Warga Kota Kupang ramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat ya, di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan penuh semangat dari Best Perform. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 18.00 WITA sampai selesai Jalan Franseda Kelapa 5 Taman Nostalgia Kupang ya, jangan sampai Anda lewatkan nanti. Mari hadir, bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya terasa ya. Jadi ajak nanti keluarga ya yang gak punya acara kemana-mana, ntar sore sampai malam boleh ya ke Taman Nostalgia ya, pasti seru gitu ya. Okay, di Kupang siang ini nanti di pukul 13 ya, jangan sampai Anda lewatkan nanti aneka berita daerah NTT.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Mas dari Jalan Melada nomor 1 Eko Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba siang hari ini, kami berikan informasi untuk Anda dari portal kamerri.co.id. Bang NTT Wengapu dorong UMKM adaptif dan go digital. Pimpinan Bank NTT Cabang Wengapu Yusuf H. Mawulu menegaskan bahwa UMKM merupakan penyumbang produk domestik bruto terbesar bagi negara. Menurutnya sektor UMKM juga menjadi pilihan utama dalam membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan di daerah. Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang memandang UMKM sebagai pilihan terakhir dibandingkan profesi lain seperti menjadi ASN, padahal peluang keberhasilan di sektor UMKM dinilai jauh lebih besar dibandingkan persaingan ketat seleksi pegawai negeri yang hanya meluluskan sedikit peserta. Selain membuka lapangan kerja, UMKM juga dinilai mampu meningkatkan taraf hidup pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Karena itu Yusuf mengajak masyarakat untuk memulai melihat usaha mikro, kecil dan menengah sebagai peluang usaha yang menyajikan di dan berkelanjutan. Menurutnya tantangan utama UMKM saat ini adalah kemampuan membaca selera pasar. Produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen agar mampu bersaing dan diterima pasar. Ia menekankan pentingnya inovasi secara terus-menerus agar produk UMKM tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yusuf juga menyoroti persoalan akses modal yang masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM. Dan ia menjelaskan banyak pelaku usaha belum disiplin dalam membuat catatan keuangan termasuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan ketika UMKM ingin mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan. Selain itu, ia menegaskan pentingnya transformasi digital bagi UMKM di era saat ini. Menurutnya, pelaku usaha yang tidak memanfaatkan teknologi digital akan kesulitan menyangkau pasar, memperoleh informasi hingga mengakses layanan keuangan. Karena itu, ia mendorong seluruh pelaku UMKM untuk mulai memanfaatkan digitalisasi guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Demikian informasi Sumba siang hari ini, tepat pada pukul 13.00 kita akan mengikuti aneka berita siang produksi RRI Sumba Stijun hanya di FM 96,9 MHz.
1: Keindahan Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sebatas pada dunia bawah lautnya saja. Alor memiliki warisan kebudayaan leluhur yang unik dan otentik. Warisan budaya yang dijalani dalam bentuk adat istiadat ini menjadikan Alor lebih dulu dikenal wisatawan dengan sebutan pulau yang memiliki sebuah kampung tradisional dengan aktivitas kehidupan primitif. Aktivitas tersebut hingga saat ini bisa dijumpai pada sebuah kampung adat bernama Kampung Takpala. Kampung Takpala mulai digaungkan sejak tahun 1973 ketika seorang wisatawan asal Belanda menampilkan foto-foto tentang kehidupan tradisional warga kampung tersebut pada sebuah kalender sehingga menarik perhatian wisatawan asal Eropa lainnya untuk mengunjungi tempat ini. Sejak itu, Kampung Takpala menjadi tersohor dan ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara sehingga ikut dikenal di negeri sendiri pada tahun 1980 saat menjadi juara dua pada ajang penghargaan desa paling tradisional di Indonesia. Pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Alor menjadikan Kampung Takpala sebagai ikon pariwisata Alor hingga saat ini. Kampung Takpala dihuni oleh 13 kepala keluarga warga suku Abui, suku terbesar di Pulau Alor. Jika berkunjung ke Kampung Takpala, selalu ada penyambutan dengan tarian adat yang disebut tarian Lego-Lego.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi warta NTT pagi, diantaranya Kasat Pol PP Sumba Barat Ferdi Guala Jowala saat dikonfirmasi RRI di Sumba terkait penertiban pedagang kaki lima mengatakan tim terbaru bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban guna memastikan kondisi kota yang aman, bersih, dan tenteram. KSOP dan Pelindo Wengapu perkuat pengawasan kendaraan odol di Pelabuhan Wengapu. Inilah warta aneka berita siang ini selengkapnya bersama saya, Yatni Elondo. Kasat Pol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jowa saat dikonfirmasi RRI Sumba terkait penertiban pedagang kaki lima mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban guna memastikan kondisi kota yang aman, bersih, dan tenteram. Selengkapnya Jirlene melaporkan.
2: Kasat Pol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jowa saat dikonfirmasi RRI terkait tentang penertiban pedagang kaki lima di Kota Wekabubak, ia mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di lokasi Pasar Lama dan wilayah Kecamatan Kota Wekabubak. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Yohanes Dade. Dalam penertiban itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan dapur lainnya untuk segera berpindah ke pasar Wekarau yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas jual beli di kawasan Pasar Lama tidak lagi diizinkan. Ferdi Kuala Jawa menyatakan bahwa peringatan tegas telah diberikan kepada para pedagang berulang-ulang. Ia menegaskan apabila masih ditemukan pedagang berjualan di lokasi tersebut pada hari berikutnya, maka Satgas Terpadu akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan operasi pasar yang dilakukan bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh tim Satgas bertujuan memastikan kesiapan tempat di Pasar Wekarau terjamin untuk ditempati pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
3: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah Kecamatan Kota Wekabubak. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya kami mengimbau kepada masyarakat agar barang-barang seperti sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang, semua sudah harus bergeser di pasar Wekarau. Kami tidak mengizinkan lagi untuk berjualan di sini. Hari ini kami peringatkan, besok kami akan lakukan tindakan tegas. Dan hari ini kita operasi juga bersama-sama dengan Dinas Koperasi Perindak. Tujuannya adalah agar memastikan kesiapan tempat di pasar Wekarau. Dan di pasar Wekarau menurut Kadis Koperasi Perindak, masih banyak tempat yang tersisa yang tidak dimanfaatkan.
2: Ferdi mengatakan, berdasarkan keterangan dari dinas terkait, masih banyak lapak dan tempat berjualan yang tersedia di pasar Wekarau, namun belum dimanfaatkan pedagang. Penertiban tersebut turut melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari DPRD, kepolisian, TNI, BRIMOB, hingga perwakilan kejaksaan dan pengadilan. Kehadiran seluruh unsur itu dilakukan untuk memastikan kesepakatan penanganan kawasan pasar lama berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain penertiban, pemerintah juga mengingatkan para pelaku UMKM yang memiliki kios agar segera mengurus izin usaha. Pemda menegaskan bahwa meskipun telah memiliki izin, tidak semua jenis barang yang diperbolehkan dijual di kawasan tersebut. Hanya barang yang termuat dalam izin tersebut yang bisa dapat dilakukan untuk dijual. Khususnya komoditas yang dinilai berdampak terhadap kebersihan dan ketertiban kota. Dari Sumba Barat, Sirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Salah satu upaya dalam membentuk karakter anggota Pramuka Gugus dan Depan 365.366 RRI Kupang melaksanakan kema Perjusami. Berikut laporan Arslake.
4: Ketua Pramuka Gudep 365-366 RRI Kupang, Yusfue menyampaikan kemah tersebut merupakan kegiatan internal atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu yang bertujuan untuk membentuk karakter anggota serta memberikan pengenalan terkait aturan-aturan yang ada dalam Pramuka. Hal tersebut disampaikan Ketua Gudep 365-366 di RRI Kupang, Jumat 15 Mei 2026.
5: Jadi kita perkemahan perjusam ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Rencana 3 hari, hari Minggu kita pulang. Dari hari sekarang hari Jumat sampai dengan hari Minggu jam 12 lah kita pulang. Iya, sebenarnya kita ini dalam rangka melatih anak-anak dong untuk bagaimana mengenal pramuka itu, hidup kepramukaan itu bagaimana. Mendidik mental mereka, kemudian juga memberikan pengetahuan pramuka untuk mereka lebih mengenal pramuka itu, pendidikan pramuka.
4: Lebih lanjut, Yus berharap kehadiran anggota dalam perkemahan pramuka ini bisa memberikan kemajuan dan perubahan, baik itu cara berpikir, karakter, dan moral yang baik. Mengingat generasi saat ini perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang masif. Sementara itu, Alisa Kirana Bertasyaranga, salah satu anggota pramuka dalam kesempatan yang sama juga mengatakan dirinya baru pertama kali ikut serta dalam perkemahan tersebut. Oleh karena itu, ia siap mengikuti semua proses yang berlangsung, baik itu penjelasan materi tentang pramuka, pembinaan karakter, serta nilai solidaritas dalam pramuka.
6: Tentunya itu pertama materi kak yang sudah disiapkan mungkin dari kakak-kakak pembina, terus pembawaan-pembawaan diri kita, terus nanti di sini juga kita mungkin belajar lagi untuk ada kegiatan kebersamaan kak, kan di sini tuh kita pramuka, jadi tentunya kita tuh saling membantu.
4: Alisa juga berharap agar pelaksanaan kemah perjusami ini bisa diikuti secara sungguh-sungguh dari setiap anggota serta dapat berjalan sesuai rencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita beralih ke berita selanjutnya. KSOP dan Pelindo Wengapu perkuat pengawasan kendaraan odol di Pelabuhan Wengapu. Berikut laporan Yunia Buling.
7: Kepala KSOP kelas 4 Wengapu, Dr. Fadli Afan Jafar menegaskan pengawasan kendaraan odol di Pelabuhan Wengapu terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi demi keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Selain itu, KSOP juga mendorong transformasi layanan digital agar proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien bagi pengguna jasa pelabuhan.
8: KSOP kelas 4 Wengapu terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan odol melalui pengendalian di area pelabuhan. Koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci sehingga penguatan tata kelola, penegakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan demi mewujudkan keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Berkaitan dengan strategi yang diterapkan yaitu pengembangan pelayanan berbasis digital, pemanfaatan sistem online dalam proses administrasi serta peningkatan integritas layanan agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Berkaitan dengan implementasi sistem digital, tentu ini merupakan spirit yang kita bangun di Pelabuhan Wengapu sehingga semua proses layanan itu menjadi cepat, terukur kepada para pengguna jasa.
7: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Wengapu, Imam Haromain menyatakan Pelindo mengoptimalkan jembatan timbang dan pembatas ketinggian kendaraan guna mendukung pengawasan odol dan keselamatan transformasi.
9: Pelindo terus melakukan koordinasi dan penguatan pengawasan operasional melalui pembangunan dan optimalisasi fasilitas pengendalian muatan kendaraan di area pelabuhan. Salah satu langkah yang kami integrasikan adalah dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di tempat kami, yaitu jembatan timbang, guna memastikan kesesuaian berat kendaraan beserta muatan. Pelindo juga melakukan pemasangan pembatas ketinggian kendaraan pada titik tertentu. Dan Pelindo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengguna jasa, perusahaan logistik, dan operator angkutan barang, untuk bersama-sama mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan demi terciptanya sistem logistik nasional yang semakin lebih baik untuk mendukung keselamatan transportasi.
7: KSOP dan Pelindo berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung terciptanya pelabuhan yang aman, tertib, dan modern. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebahagiaan terpancar dari wajah In Excelsis Rupi Dara, siswa kelas 2 SMK asal Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, usai menerima dia tablet dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan saat kunjungan kerja di GBI Kota Kupang. Dengan penuh antusias, Inex Elsis mengaku sangat senang dan terharu menerima bantuan tersebut. Menurutnya, tablet itu akan sangat membantu kebutuhan sekolah, terutama untuk menunjang kegiatan praktik dan pembuatan laporan. Siswi asal Soe itu juga menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah kepada pelajar di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap bantuan seperti ini dapat terus diberikan kepada siswi atau siswa yang membutuhkan dukungan fasilitas belajar.
10: Saya sangat senang, sangat excited, dan sebenarnya tidak nyangka kalau akan dapat tablet. Karena saya kelas 2 SMK, jadi mungkin saya akan pakai untuk membuat laporan.
1: Selain itu, Inexcelsis turut menyampaikan harapan dan doa bagi Menko Pangan atas program-program yang dijalankan pemerintah. Pemberian hadiah tablet tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan kunjungan Menko Pangan di BPD GBI NTT. Kegiatan itu juga diisi dengan silaturahmi bersama jemaat, pembagian sembako, serta dialog bersama masyarakat dan pelajar di Kota Kupang. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasat Pol PP Sumba Barat, Ferdi Kuala Joa, saat dikonfirmasi RRI Sumba terkait penertiban pedagang kaki lima, mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban guna memastikan kondisi kota yang aman, bersih, dan tenteram. KSOP dan Pelindo Wengapu perkuat pengawasan kendaraan odol di Pelabuhan Wengapu. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnelono mengucapkan terima kasih.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navi Taulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusa Rote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.

pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pasar tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Diperkirakan sejak zaman abad kelima, masyarakat di Kerajaan Kutai Kartanegara sudah mulai melakukan tukar-menukar barang dengan para pelaut dari Cina. Masyarakat menggelar dagangannya dan terjadi transaksi tanpa menggunakan mata uang. Setelah manusia mengenal mata uang, pertukaran barang dengan uang disebut proses jual-beli. Ciri bangunan pasar tradisional biasanya berupa bangsal, gudang, toko, kios-kios, los, dan fasilitas umum yang diperlukan di sekitar pasar. Pasar tradisional belakangan ini terus mengalami penurunan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, IKAPI, menyebutkan setiap 4 tahun jumlah pasar tradisional di Indonesia turun drastis. Misalnya, pada kurun waktu tahun 2007 hingga 2011 lalu, pasar tradisional yang berjumlah 13.000 lebih berkurang hingga menjadi hanya 9.000 pasar. Artinya, dalam 4 tahun saja, jumlah pasar tradisional berkurang hampir 4.000 buah. Hasil survei IKAPI menyebutkan berkurangnya jumlah pasar tradisional disebabkan karena konflik, revitalisasi, dan kebakaran. Pertumbuhan pasar tradisional sangat lambat. Pasar tradisional hanya bertumbuh 8,1%, sedangkan pertumbuhan pasar modern seperti mal dan supermarket mencapai 31,4%. Sebanyak 70% dari bangunan pasar tradisional sudah berumur lebih dari 20 tahun. Saat ini, revitalisasi pasar terus dilakukan. Sasaran revitalisasi pasar adalah pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami kebakaran akibat konflik sosial, dan pasar di daerah tertinggal, perbatasan, dan minim sarana. Revitalisasi pasar tradisional lebih difokuskan pada 4 proses, yaitu revitalisasi fisik agar lebih bersih dan sehat, revitalisasi ekonomi dengan meningkatkan pendapatan dan akses pedagang. Selain itu, revitalisasi manajemen agar pedagang dan pengelola lebih profesional. Seiring perkembangan zaman, pasar tradisional telah diganti dengan pasar modern yang menawarkan banyak kenyamanan. Namun, pasar tradisional tetap memiliki manfaat yang jarang kita ketahui. Sebenarnya, berbelanja di pasar tradisional memiliki beberapa keuntungan. Selain manfaat utama untuk berjual beli, secara sosial kehadiran pasar tradisional dapat membuka hubungan sosial baru. Pembeli dapat bertemu dengan pembeli lain dan dapat berkomunikasi dengan pedagang. Hal ini tidak dapat ditemui di pasar modern atau pasar swalayan yang mewajibkan pembeli melayani diri sendiri. Pasar tradisional juga dapat memberikan manfaat berbahasa. Di pasar tradisional, pembeli dan pedagang rata-rata menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Mengunjungi pasar tradisional dapat menolong memperkaya kosakata bahasa daerah setempat. Pasar tradisional merupakan gambaran pergerakan ekonomi rakyat. Banyak orang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional. Merawat dan memelihara kebersihan dan kondisi pasar tradisional merupakan salah satu upaya untuk kita turut mendukung pembangunan ekonomi bangsa.

lapar merupakan salah satu jenis penyakit yang umumnya terjadi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang turut menyumbang angka gizi buruk bagi Indonesia. Potensi gizi buruk masih terus menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian. Sebenarnya penyakit busung lapar adalah penyakit yang masih saja terjadi di beberapa negara Afrika dan negara yang sedang mengalami konflik perang. Dalam kondisi kritis, pemenuhan gizi seimbang sulit terwujud. Penyakit busung lapar disebabkan oleh kurangnya asupan protein kronis pada anak-anak. Cara mendeteksi penderita busung lapar pada anak yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur. Bila perbandingan berat badan dengan umur anak di bawah 60%, maka anak tersebut dapat dikatakan terindikasi busung lapar. Selain itu, dengan mengukur tinggi badan dan lingkar lengan atas, kondisi busung lapar pada anak-anak dapat dideteksi. Berdasarkan standar dari WHO, jika lingkar lengan atas anak kurang dari 14 cm, maka harus diwaspadai agar kondisinya tidak memburuk menjadi busung lapar. Busung lapar berakibat pada penurunan tingkat kecerdasan anak, rabun senja, serta rentan terhadap penyakit infeksi.

busung lapar tidak saja terjadi pada anak-anak. Orang dewasa juga bisa terkena busung lapar. Kondisi yang mendukung munculnya penyakit busung lapar adalah kekurangan pasokan nutrisi dalam bentuk karbohidrat seperti nasi, gandum, umbi-umbian, atau roti. Kekurangan protein seperti ikan, daging, susu, atau sayuran segar, dan asupan makanan yang mengandung vitamin dalam buah-buahan sangat penting untuk menghindari busung lapar. Selain itu, mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tidak terpenuhinya gizi seimbang sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan seseorang dewasa terancam penyakit busung lapar. Busung lapar dapat dikenali dengan beberapa ciri. Perubahan pada karakter wajah, munculnya pembengkakan pada wajah, kelopak mata sembab dan ukuran kepala menjadi terlihat lebih besar dari tubuh. Selain itu, kondisi mata sayu dan bola mata terlihat menonjol dan nampak lebih besar dari ukuran normal. Pada bagian punggung, ciri busung lapar dapat dikenali dengan punggung yang membengkak. Jika ditekan dengan jari akan meninggalkan jejak cekungan pada kulit. Massa otot penderita busung lapar biasanya sangat rendah dan menjadi salah satu penyebab badan kurus. Kulit penderita busung lapar juga biasanya akan mengalami ruam-ruam, kemerahan, dan berubah menjadi kecoklatan, bahkan kehitaman, serta mengelupas. Penyakit busung lapar seringkali menyebabkan kekuatan akar rambut menurun dan minyak alami yang ada di permukaan kulit kepala menjadi berkurang sehingga rambut mudah rontok, mudah menipis, dan cenderung kemerahan. Penyakit busung lapar yang berlangsung bertahun-tahun dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak sehingga otak kehilangan kemampuannya untuk mengolah koordinasi daya ingat terhadap sesuatu.

Busung lapar dapat dicegah. Pencegahan busung lapar dengan memperhatikan asupan gizi bagi tubuh. Bayi yang diberi air susu ibu secara berkelanjutan hingga menginjak usia 1 hingga 2 tahun akan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Bagi anak-anak, pemberian standar makanan 4 sehat 5 sempurna setiap hari membantu memenuhi standar gizi kesehatan dan menghindarkan anak dari busung lapar. Orang dewasa dan lanjut usia yang memahami tentang pemberian nutrisi yang sempurna pada anak-anak akan menolong anak-anak mengkonsumsi makanan sehat dan mencegah busung lapar.

Masih dari jam Lada nomor 1 Kebubak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba, siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal kami rri.co.id. Informasi dari pusat pemerintahan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Ya, informasi sepak bola kami hadirkan untuk Anda, membanggakan bungkam Argentina, Garuda baru Indonesia juara SCWC 2006. Tim Garuda baru Indonesia menjuarai Street Shield World Cup 2006 kategori Boys Shield di Mexico City. Indonesia memastikan gelar setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti pada Kamis 14 Mei 2006 waktu setempat. Pertandingan final berlangsung ketat selama dua babak. Kedua tim bermain dengan durasi 8 menit dengan berlangsung di Mexico City, Mexico. Garuda baru Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Argentina dalam waktu normal. Sebelumnya akhirnya kemenangan Indonesia harus ditentukan melalui adu penalti dengan skor akhir 3-2. Indonesia unggul lebih dahulu melalui gol Raihan Alfarizi pada menit ke-6 babak pertama. Namun Argentina menyamakan kedudukan ketika pertandingan memasuki menit ke-8 babak kedua sehingga laga berlanjut ke drama penalti. Wakil Indonesia Raihan Alfarizi, Aryo Topan, Arta Gading, dan Deno Masra Rashid berhasil mengeksekusi tendangan penalti. Penjaga gawang Samuel Steven Siagian memastikan kemenangan Indonesia setelah menggagalkan tendangan terakhir pemain Argentina. Garuda baru menurunkan Samuel Steven Siagian sebagai penjaga gawang ketika menghadap Argentina pada pertandingan final. Hasilnya semua menjadi penentu kemenangan setelah berhasil menepis tendangan terakhir pemain Argentina sekaligus memastikan Indonesia keluar sebagai juara. Keberhasilan tersebut melampaui pencapaian terbaik Indonesia. Sebelumnya mengikuti Street Shield World Cup Rusia 2018, tim putra Indonesia sebelumnya hanya mencapai babak semifinal pada penyelenggaraan Street Shield World Cup Rusia 2018. Keberangkatan Garuda baru memperoleh dukungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tujuannya untuk pengembangan karakter anak-anak Indonesia. Dan pendengar, setelah yang ini di pukul 3.15 waktu Indonesia tengah, kita akan menghadirkan program untuk Anda. Tetap bersama kami, hanya di FM 96,9 MHz.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama Alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi Mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah Mama Alu berbunyi. Pahelungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anakalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabuh secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabuh secara bergantian. Wo Pebo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabuh sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabuh sebagai pengiring leko dan We Pebo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil, Dungdung atau Kongkong, yaitu 2 buah gong sedang, dan Posa, merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere terdiri dari 1 gong, uto-uto yang juga hanya 1 gong, dan wela yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun merupakan 2 buah gong kecil, namun apabila dari 2 gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang, 2 gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

Makanan merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Pada umumnya, makanan hanya mampu bertahan dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam. Makanan yang tidak bertahan lama biasanya harus dibuang. Bagi pelaku bisnis makanan, membuang makanan yang tidak bertahan merupakan sebuah kendala yang dapat menyebabkan kerugian. Karena itu berbagai cara diambil untuk membuat makanan bertahan lebih lama. Untuk itu diperlukan campuran khusus agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lebih lama. Salah satu alternatif agar makanan lebih lama bertahan adalah dengan menambahkan bahan pengawet dalam makanan seperti formalin. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun formalin dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh. Faktor imunitas tubuh juga ikut menentukan. Bagi usia bayi dan anak, kecenderungan bahaya formalin semakin besar karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Formalin dapat merusak sel-sel tubuh sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Akhir-akhir ini banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Produk-produk yang mengandung formalin ini tanpa sadar dikonsumsi masyarakat luas. Beberapa contoh produk yang sering diketahui mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, bukan merah sega, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk adalah ciri ikan berformalin. Ayam potong yang berformalin dapat dikenali dari warna daging yang putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Makanan lain seperti mie basah dapat diketahui dari ciri mie tersebut awet sampai beberapa hari, tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal. Sedangkan tahu yang mengandung formalin adalah tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur, serta awet beberapa hari dan terlampau keras namun tidak padat. Tekstur bakso yang sangat kenyal biasanya adalah bakso yang berformalin. Sedangkan ikan asin yang tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan, bersih cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat adalah ikan asin berformalin. Gejala yang ditimbulkan jika formalin tertelan adalah mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, diare, kemungkinan terjadi perdarahan, sakit perut yang hebat, bahkan sampai kejang dan koma. Selain itu formalin juga bisa menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak, kerusakan limpa, dan sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin. Bagi sebagian orang awam yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mayat, pencegahan terhadap paparan formalin perlu dilakukan. Agar formalin tidak terhirup, gunakan alat pelindung pernafasan seperti masker, kain, dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin ke dalam hidung atau mulut. Gunakan pelindung mata atau kacamata pengaman yang tahan terhadap percikan. Sediakan keran air untuk mencuci mata apabila terjadi kecelakaan darurat. Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia. Hindari makan, minum, dan merokok setelah kontak langsung dengan formalin.

atau cuci tangan sebelum makan. Meskipun dampaknya sangat berbahaya, banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya. Makanan berformalin perlu diwaspadai agar terhindar dari risiko bahaya kesehatan yang lebih fatal.

Ya, pendengar di Sumba sore hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Temuan hantavirus di Indonesia, ancaman penyakit zoonosis jadi sorotan. Hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan hingga tingkat bahaya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan dengan hewan pengeras seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Virus tersebut berasal dari kelompok ortohantavirus yang dapat menyerang organ vital manusia. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat mempengaruhi sistem pernapasan maupun fungsi ginjal penderita. Kementerian Kesehatan mencatat temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia. Kasus tersebut antara lain ditemukan di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada pertengahan Juni 2025, pemerintah melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe hemorrhagic fever with renal syndrome. Meski seluruh pasien dinyatakan sembuh, temuan tersebut menjadi peringatan dan pengingat bahwa virus ini memang sudah ada di Indonesia. Gejala yang dialami pasien cukup beragam, mulai dari demam tinggi, nyeri badan, hingga perubahan kondisi fisik seperti tubuh menguning. Kementerian Kesehatan menjelaskan hantavirus memiliki dua bentuk utama gejala klinis. Kedua jenis tersebut adalah hemorrhagic fever with renal syndrome dan hantavirus pulmonary syndrome yang menyerang paru-paru. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah mulai mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan penguatan pengawasan penyakit menular tersebut. Lalu, bagaimana gejala awal, seberapa besar risikonya, dan langkah apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk mencegah penularannya? Meningkatnya perhatian terhadap hantavirus membuat pemerintah mulai memperkuat pengawasan di berbagai daerah. Demikian informasi di Sumba siang hari ini.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Praijing. Kampung Adat Praijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Praijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Praijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Praijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Praijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Praijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Praijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Praijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, Ula Pudu telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, Ula Pudu tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual Ula Pudu, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Rato Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa Ula Pudu sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual Ula Pudu dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses Ula Pudu akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual Ula Pudu. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual Ula Pudu. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wola Kawuku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wola Kawuku, ada pula Wola Wiasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wola Wiasa Kapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogoweri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK, tidak itu.
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Selamat datang di bulan yang penuh cinta dan kegembiraan. Natal tiba membawa sinar kehangatan dan kita semua diundang untuk merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Bersama keluarga dan teman-teman, mari kita bangun suasana ajaib Natal. Hiasi rumah dengan lampu berkilau, pohon Natal yang indah dan hiasan-hiasan ceria. Tidak lupa mari kita saling berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. Sekecil apapun perbuatan kita dapat memberikan kehangatan bagi yang membutuhkan. Ada keajaiban di setiap senyum, di setiap lagu Natal yang berkumandang, dan di setiap pelukan hangat. Mari bersama-sama menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Selamat merayakan Natal, sahabat-sahabat tercinta. Semoga kebahagiaan Natal mengisi setiap langkah kita dan menyinari setiap hati. Natal penuh kebahagiaan untuk kita semua.

Dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana sama maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar dulu uang parkir. Tadi sudah sempat.

0: Kamu dengar tidak? Informasi cuaca kayak begini biasanya berisiko banjir. Kita harus lebih berwaspada.
1: Iya, benar juga, Umbu. Kemarin kan ada yang kebanjiran. Kita harus persiapkan diri, siapa tahu besok airnya naik lagi.
0: Benar sekali, Rambu. Kita bisa siapkan barang-barang penting dulu. Apalagi kalau hujan terus kayak begini.
1: Iya, ya, Umbu. Coba cek dulu situasi sekitar. Kalau airnya mulai naik, mungkin lebih baik kita pindah ke tempat yang lebih aman.
0: Oke, Surambu. Nanti kita buat checklist barang-barang penting ya, yang harus kita siapkan. Dan kita bisa juga informasikan ke tetangga sekitar, supaya mereka juga bisa lebih bersepada.
1: Bagus idenya, Umbu. Kita saling bantu di sini, toh. Semoga banjirnya tidak parah, eh? Tapi lebih baik kita siap daripada kecolongan.
0: Betul, Rambu. Kita juga bisa simak berita cuaca dan informasi dari pemerintah setempat, maupun media massa dan informasi cuaca dari BMKG. Semoga semua aman dan kita bisa melewati hujan ini dengan baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Nina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Keindahan Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sebatas pada dunia bawah lautnya saja. Alor memiliki warisan kebudayaan leluhur yang unik dan otentik. Warisan budaya yang dijalani dalam bentuk adat istiadat ini menjadikan Alor lebih dulu dikenal wisatawan dengan sebutan pulau yang memiliki sebuah kampung tradisional dengan aktivitas kehidupan primitif. Aktivitas tersebut hingga saat ini bisa dijumpai pada sebuah kampung adat bernama Kampung Takpala. Kampung Takpala mulai digaungkan sejak tahun 1973 ketika seorang wisatawan asal Belanda menampilkan foto-foto tentang kehidupan tradisional warga kampung tersebut pada sebuah kalender sehingga menarik perhatian wisatawan asal Eropa lainnya untuk mengunjungi tempat ini. Sejak itu, Kampung Takpala menjadi tersohor dan ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara sehingga ikut dikenal di negeri sendiri pada tahun 1980 saat menjadi juara 2 pada ajang penghargaan desa paling tradisional di Indonesia. Pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Alor menjadikan Kampung Takpala sebagai ikon pariwisata Alor hingga saat ini. Kampung Takpala dihuni oleh 13 kepala keluarga warga suku Abui, suku terbesar di Pulau Alor. Jika berkunjung ke Kampung Takpala, selalu ada penyambutan dengan tarian adat yang disebut tarian Lego-Lego.

0: ditetapkan sesuai dengan jadwal sehingga armada pengangkut sampah akan mengangkutnya. Menurutnya, dengan membuang sampah di saluran drainase atau got akan menimbulkan persoalan seperti wabah penyakit serta aroma yang tak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan warga.
1: Selamat sore warga Kota Indek, terkait dengan luapan sampah yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Seluruh sampah yang dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase, dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui lurah Mautapaga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini, tetapi tidak ada realisasi. Jadi setiap kali banjir pasti, setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat di mana kami bisa mengangkut. Dengan membuang sampah ke got, kita juga bisa menimbulkan penularan wabah penyakit paru dan lain-lain. Mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
0: Dengan adanya himbauan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLHND berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya Kota Ende yang bersih dan sehat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 1.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi, kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu! Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz. Pendengar, kembali bersama kami di RRI Sumba, edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya kali ini Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, apa kabarnya? Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat bersiap-siap untuk malam minggu bersama keluarga atau bersama orang-orang tersayang di kafe atau di Lapan Mandelu ya, sambil duduk minum kopi di lapangan, atau juga bisa melalui di rumah, kunjungi rumah keluarga, rumah teman Anda untuk bermalam minggu. Dan cuaca hari ini pastinya sangat cerah. Selamat berlibur juga ya, masih di menyambung libur dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan besok hari Minggu. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan lagu religi Islam. Pendengar, untuk menunggu waktu azan maghrib pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan sore ceria hingga pukul 19. Akan ada ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Anda akan mendengarkan Warta Jakarta, Mimbar Agama hingga pukul 21. Dan ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hingga bis malam, bisa request dan salam-salam. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui ponsel pintar Anda.

Pendengar Anda akan mendengarkan lagu religi muslim hingga pukul 17.49 sambil menunggu azan maghrib waktu Aikabubak dan sekitarnya. Tiada.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, satu lagi Anda akan mendengarkan Pro 3 Warta Intet, Warta Berita dari Pro 3 hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang kooperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000.
5: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Sariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Sariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Sariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Sariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma. Baik.
12: Rompat dari Kupan Suara Budaya NTT, selamat malam.
0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
14: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
15: Kami sesungguhnya para jemaah berumah kuih, yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kain haram, tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selama campak-campak ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
14: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di Kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
17: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
16: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum melatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley.

bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Jakarta, dan sesaat lagi Anda akan dalam Mutiara, maksud saya Mimbar Agama Kristen, hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah, diiringi dengan lagu Rohani Kristen.

firman bagi kita semua. Untuk itu sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih dan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk istirahat di sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat dengan tenang dan kami boleh bangun lagi di pagi hari ini dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan dan pengharapan yang baru bersama dengan Engkau. Dan sebelum kami memasuki sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, kami akan melandasinya dengan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah memberkati firman yang akan kami renungkan bersama di malam, di pagi hari ini, sehingga melalui firman-Mu ini kami dikuatkan dan kami diteguhkan lagi dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Hamba yang akan menyampaikannya di pagi hari ini, Allah memberkati. Ini doa kami, ini syukur kami, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik pendengar setia RRI, mari saya mengajak kita untuk membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20, kita akan membaca di ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23, beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah jauh bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca serta memelihara firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Baik pendengar setia, di mana saja kita berada, pagi ini saya akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, melewati batas ketakutan. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, itu kita berbicara tentang rasa cemas, kemudian rasa khawatir, ada perasaan was-was. Intinya ketakutan itu sesuatu yang membuat kita gelisah gitu ya, kita tidak tenang, kita serasa mengalami tekanan seperti itu ya, kita seperti dikejar-kejar sesuatu tapi dalam perasaan yang negatif. Itu bicara tentang ketakutan. Dan setiap kita, setiap manusia pasti kita juga punya ketakutan. Entah ada yang dia takut gelap, kemudian ada yang takut keramaian, ada juga orang yang takut akan ketinggian ketika dia berada di tempat-tempat yang tinggi, dia merasa ketakutan. Kemudian ada juga yang takut pada binatang-binatang, reptil dan lain sebagainya. Intinya ketakutan-ketakutan itu membuat kita merasa tidak nyaman, kita merasa was-was seperti itu. Nah, pada bagian kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca, murid-murid kalau pada ayat 19 yang tadi kita lihat, di sana dikatakan bahwa pada saat itu murid-murid berkumpul bersama-sama dan mereka tuh sebenarnya merasa ada dalam ketakutan yang luar biasa. Jadi ketakutannya murid-murid itu tidak hanya ketakutan, hanya rasa sekedar rasa khawatir saja, tapi mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut. Jadi mereka benar-benar mengalami satu perasaan yang bikin mereka itu takut sampai melakukan apa-apapun, mereka takut begitu, sehingga mereka memutuskan untuk berdiam diri, mengunci diri. Bahkan tidak hanya berdiam diri ya, dikatakan mereka mengunci diri di suatu tempat, menutup pintu dengan rapat-rapat untuk memastikan bahwa mereka ada saja di situ dan tidak bisa kemana-mana karena mereka takut. Begitu, mereka takut dengan keadaan pada saat itu, mereka takut dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka takut dengan
situasi saat itu yang memang cukup menegangkan begitu ya, ketika intinya ketika peristiwa dari Yesus ditangkap sampai dia mengalami kematian itu membuat guncangan iman dan ketakutan yang luar biasa untuk para murid-muridnya pada saat itu, sehingga ketika dikatakan mereka berkumpul dan mereka ada dalam satu ketakutan, memang itu bukan hanya ketakutan yang lewat sebentar saja kemudian hilang, tidak, tapi mereka benar-benar diliputi oleh rasa takut itu. Nah, ketika mereka ada dalam ketakutan itu, Yesus datang, gitu ya. Jadi Yesus datang bukan ketika mereka sedang dalam baik-baik saja atau mereka sedang dalam keadaan yang tenang begitu ya, tapi Yesus datang ketika mereka sedang dalam ketakutan. Nah, sebagai manusia pun kita semua punya rasa takut. Bahkan sekarang pun pasti kita ada yang merasa takut, entah takut menghadapi masa depan, takut menghadapi masalah hidup yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita setiap saat. Kemudian kita takut bagaimana, sebagai orang tua mungkin kita takut melihat bagaimana masa depan anak saya. Sebagai orang-orang dewasa, orang-orang muda mungkin takut apakah saya akan memiliki pekerjaan yang mapan, apakah ekonomi saya akan cukup stabil untuk saya bisa membiayai diri saya, bahkan pasangan saya dan lain sebagainya. Dan kita manusia itu senantiasa diliputi ketakutan-ketakutan itu. Tapi kita mau belajar di pagi hari ini bahwa ketika Yesus datang, seperti ketika dia datang kepada para murid, maka hal yang sama juga ketika Yesus datang kepada kita dalam ketakutan kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi berkat bagi kita di pagi hari ini. Kita akan melihat yang pertama itu kondisi para murid. Seperti yang tadi saya katakan, mereka berada dalam rasa takut. Bahkan saking takutnya mereka, pintu-pintu itu ditutup, sehingga mereka merasa mereka akan aman di dalam ketika mereka memastikan bahwa keadaan pintu pada saat itu tertutup. Nah, ketakutan ini menggambarkan ketakutan yang melumpuhkan, ketakutan yang benar-benar membuat mereka tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa melakukan apapun, dan mereka terkurung dalam ketakutan itu. Para murid berada dalam karantina emosional. Namun ketika Yesus datang, Yesus tidak hadir hanya untuk sekedar sebagai fisik saja dia hadir di situ, tapi dia menunjukkan bahwa tubuhnya bangkit. Sehingga ketika dia datang, dia bisa menembus pintu-pintu yang terkunci itu karena ketakutan itu. Yesus hadir melampaui batas pintu-pintu tersebut. Jadi walaupun mereka menutup pintu karena mereka takut, tapi justru Yesus datang dan Yesus menembus pintu-pintu ketakutan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ Yesus menyampaikan salam damai sejahtera. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19 dan ayat 21, Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan hanya sekedar kita seperti kita datang ke rumah orang dan kita bilang halo, salam, seperti itu saja, tidak. Tapi salam yang Yesus bawa ini adalah memiliki makna sebagai sebuah pemulihan relasi, pemulihan hubungan. Kita tahu hubungan mereka dengan, bukan hubungan yang rusak, bukan, tapi mereka mengalami suatu hubungan yang tidak sedang baik-baik saja. Tapi Yesus tidak datang untuk, Yesus tidak datang bertanya kenapa kalian menyembunyikan diri atau kenapa kalian mengunci diri di ruangan ini, tidak. Ketika dia datang tanpa menghakimi. Justru Yesus datang, dia bilang apa? Salam. Dia membawa damai sejahtera. Dia membawa kedamaian. Jadi Yesus tidak datang ketika kita takut terus dia bilang kenapa kamu ketakutan atau kenapa kamu mengurung diri di sini, tidak. Tapi dia datang dan memberi damai sejahtera. Dia tidak menghakimi keadaan kita pada saat itu atau keadaan para murid pada saat itu. Tapi dia memberi dirinya datang walaupun dia melihat bahwa murid-murid sedang menyembunyikan diri karena ketakutan. Tapi dia datang dan memberi rekonsiliasi. Kemudian yang ketiga, di situ ada bukti identitas. Apa buktinya? Di ayat yang ke-20, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa dia benar-benar Yesus yang disalibkan, yang mati dan kemudian bangkit. Yesus membuktikan bahwa yang bangkit adalah pribadi yang sama dengan pribadi yang disalibkan. Yesus yang disalibkan, Yesus itu juga yang bangkit. Kebangkitan tidak menghapus bekas luka yang ada di dalam tubuh Yesus, tetapi mengubah luka itu menjadi tanda kemenangan. Jadi ketika mereka melihat tanda-tanda di tubuh Yesus, mereka melihat bahwa oh ya, dia Yesus yang menderita, dia Yesus yang disalibkan, dan dia juga Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu. Kemudian di bagian yang keempat, di situ ada menghembuskan roh. Kayak kita lihat ayat 22, ia mengembusi mereka. Kata ini sebenarnya kata yang cukup unik. Kenapa? Karena ini hanya muncul dua kali.
ketika digunakan pada kejadian 2 ayat 7 pada saat Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia pertama di zaman penciptaan, kemudian yang berikutnya itu di Yeskiel ketika tulang-tulang yang terkubur itu diberikan nafas. Artinya ini adalah simbol penciptaan baru. Jadi nafas yang diberikan itu bukan nafas secara jasmani ya, bukan. Tapi di situ adalah murid-murid diciptakan kembali. Diciptakan kembali dalam arti apa? Yang sebelumnya mereka ada dalam ketakutan, mereka diberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru untuk menjalankan sebuah misi yang baru. Seperti itu. Ini pengertian yang sama dengan di Kejadian dan di Yeskiel tadi, seperti menghidupkan kembali dari sesuatu yang sudah mati. Kalau di Yeskiel itu bicara tentang tulang-tulang yang sudah mati, sudah tulang-tulang yang dihidupkan kembali. Kalau di Kejadian dia bicara bagaimana Tuhan memberikan nafas kehidupan pada penciptaan manusia yang pertama pada saat itu. Nah, nafas yang sama ini Yesus berikan. Berarti ini menunjukkan ada pemulihan.

manusia itu hal yang tidak masuk akal sebegitu ya. Jadi maksudnya sebagai manusia pun mereka masih belum bisa mencerna semua kejadian yang berjalan cukup cepat itu, yang terjadi begitu apa ya, tiba-tiba bagi mereka, sehingga mereka masih antara ada percaya dan tidak. Tapi ketika Yesus menghembusi mereka dengan nafas yang baru itu, mereka, Yesus memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, Yesus memberikan kepada mereka kehidupan yang baru. Dan dalam itu ada sebuah misi. Itu di ayat yang ke-21 tadi, bagian yang kelima ayat 21, dia bilang Yesus mengutus mereka gitu ya. Jadi seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pemberian kehidupan yang baru itu tadi, ketika Yesus memberikan penampan mereka kehidupan yang baru tersebut, nafas yang baru, semangat yang baru, maka di situ sebenarnya terselip sebuah misi, yaitu untuk kembali mengutus mereka begitu. Sehingga kalau kita meneruskan baca hingga di pasal yang ke-21, ketika Yesus juga kemudian menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias, kemudian pernyataan ulang kembali iman ya si Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku, Yesus sebenarnya mau kembali ke misi utamanya dia datang, yaitu mengutus para murid untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, dalam penampakan Yesus selama 40 hari sebelum nanti kenaik, walaupun mereka menutup pintu karena mereka takut, tapi justru Yesus datang dan Yesus menembus pintu-pintu ketakutan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ Yesus menyampaikan salam damai sejahtera. Kalau kita melihat di ayat yang ke-19 dan ayat 21, Yesus mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan hanya sekedar kita seperti kita datang ke rumah orang dan kita bilang halo, salam, seperti itu saja, tidak. Tapi salam yang Yesus bawa ini adalah memiliki makna sebagai sebuah pemulihan relasi, pemulihan hubungan. Kita tahu hubungan mereka dengan, bukan hubungan yang rusak, bukan, tapi mereka mengalami suatu hubungan yang tidak sedang baik-baik saja. Tapi Yesus tidak datang untuk, Yesus tidak datang bertanya kenapa kalian menyembunyikan diri atau kenapa kalian mengunci diri di ruangan ini, tidak. Ketika dia datang tanpa menghakimi. Justru Yesus datang, dia bilang apa? Salam. Dia membawa damai sejahtera, dia membawa kedamaian. Jadi Yesus tidak datang ketika kita takut terus dia bilang kenapa kamu ketakutan atau kenapa kamu mengurung diri di sini, tidak. Tapi dia datang dan memberi damai sejahtera. Dia tidak menghakimi keadaan kita pada saat itu atau keadaan para murid pada saat itu. Tapi dia memberi dirinya datang walaupun dia melihat bahwa murid-murid sedang menyembunyikan diri karena ketakutan. Tapi dia datang dan memberi rekonsiliasi. Kemudian yang ketiga, di situ ada bukti identitas. Apa buktinya? Di ayat yang ke-20, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa dia benar-benar Yesus yang disalibkan, yang mati dan kemudian bangkit. Yesus membuktikan bahwa yang bangkit adalah pribadi yang sama dengan pribadi yang disalibkan. Yesus yang disalibkan, Yesus itu juga yang bangkit. Kebangkitan tidak menghapus bekas luka yang ada di dalam tubuh Yesus, tetapi mengubah luka itu menjadi tanda kemenangan. Jadi ketika mereka melihat tanda-tanda di tubuh Yesus, mereka melihat bahwa oh iya, dia Yesus yang menderita, dia Yesus yang disalibkan, dan dia juga Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut itu. Kemudian di bagian yang keempat, di situ ada menghembuskan roh. Kalau kita lihat ayat 22, ia mengembusi mereka. Kata ini sebenarnya kata yang cukup unik. Kenapa? Karena ini hanya muncul dua kali. Ketika digunakan pada kejadian 2 ayat 7, pada saat Allah memberikan nafas kehidupan kepada manusia pertama di zaman penciptaan. Kemudian yang berikutnya itu di Yeskiel, ketika tulang-tulang yang terkubur itu diberikan nafas. Artinya ini adalah simbol penciptaan baru. Jadi nafas yang diberikan itu bukan nafas secara jasmani ya, bukan. Tapi di situ adalah murid-murid diciptakan kembali. Diciptakan kembali dalam arti apa? Yang sebelumnya mereka ada dalam ketakutan, mereka diberikan nafas yang baru, kehidupan yang baru, untuk menjalankan sebuah misi yang baru. Seperti itu. Ini pengertian yang sama dengan di kejadian dan di Yeskiel tadi. Seperti menghidupkan kembali dari sesuatu yang sudah mati. Kalau di Yeskiel itu bicara tentang tulang-tulang yang sudah mati, sudah tulang-tulang yang dihidupkan kembali. Kalau di kejadian dia bicara bagaimana Tuhan memberikan nafas kehidupan pada penciptaan manusia yang pertama pada saat itu. Nah, nafas yang sama ini Yesus berikan. Berarti ini menunjukkan ada pemulihan, ada sebuah kehidupan yang baru yang ingin Yesus berikan kepada para murid saat itu. Ketika mungkin kehidupan lama mereka walaupun

0: mereka bersama dengan Yesus, tapi ketika mereka mengalami guncangan iman yang cukup hebat karena peristiwa penderitaan Yesus sampai kematiannya, bahkan tiba-tiba Yesus bangkit, dan itu mereka masih belum bisa diterima dalam logika mereka, walaupun Yesus sebenarnya sudah dalam pelayanan kurang lebih 3,5 tahun bersama para murid, dia sudah spill gitu ya, bahwa oke, dia akan bangkit, dia akan menderita, dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib, tapi dia akan bangkit juga pada hari ketiga. Tapi hal-hal itu kan dia, kalau secara manusia itu hal yang tidak masuk akal sebegitu ya. Jadi maksudnya sebagai manusia pun mereka masih belum bisa mencerna semua kejadian yang berjalan cukup cepat itu, yang terjadi begitu apa ya, tiba-tiba bagi mereka, sehingga mereka masih antara ada percaya dan tidak. Tapi ketika Yesus menghembusi mereka dengan nafas yang baru itu, mereka, Yesus memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, Yesus memberikan kepada mereka kehidupan yang baru, dan dalam itu ada sebuah misi. Itu di ayat yang ke-21 tadi, bagian yang kelima ayat 21, dia bilang Yesus mengutus mereka gitu ya. Jadi seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi pemberian kehidupan yang baru itu tadi, ketika Yesus memberikan penampan mereka kehidupan yang baru tersebut, nafas yang baru, semangat yang baru, maka di situ sebenarnya terselip sebuah misi, yaitu untuk kembali mengutus mereka begitu. Sehingga kalau kita meneruskan baca hingga di pasal yang ke-21, ketika Yesus juga kemudian menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias, kemudian pernyataan ulang kembali iman ya si Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku, Yesus sebenarnya mau kembali ke misi utamanya dia datang, yaitu mengutus para murid untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, dalam penampakan Yesus selama 40 hari sebelum nanti kenaikannya ke surga, kita diajarkan 3 hal penting. Yang pertama, Yesus menjumpai kita di titik terendah kehidupan kita. Seperti tadi Yesus datang menemui para murid ketika mereka ada dalam ketakutan, Yesus yang sama juga, dia datang ketika kita ada dalam titik terendah hidup kita. Entah karena kita ditimpa ketakutan dalam masalah hidup kita, ada kemalangan, ada sakit penyakit, penderitaan dan lain sebagainya, di titik-titik itu Yesus datang. Gitu ya. Jadi ketika Yesus datang seperti para murid yang dia tidak menghakimi, kenapa kalian menyembunyikan diri, kenapa kalian ketakutan, kenapa kalian bersembunyi mengunci pintu, tidak. Tapi di dalam kelemahan-kelemahan itu Yesus datang menemui kita, mencari kita. Kemudian yang kedua, Yesus datang dan memberikan damai sejahtera. Ketika para murid merasa gagal sebagai pengikut karena mereka harus melarikan diri, karena mereka tidak bisa mempertahankan keadaan mereka pada saat itu, bahkan Petrus sampai menyangkal Yesus, bahkan Petrus kembali mengajak murid-murid yang lain untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama sebagai nelayan, Yesus datang memberikan damai sejahtera. Tapi dia tidak mempersalahkan apa yang mereka lakukan. Demikian juga pada kita, Yesus tidak sedang mempersalahkan kita atas apa yang sedang kita lakukan, tapi dia memberi damai sejahtera di hati kita, sehingga kita tidak lagi merasa bahwa tertuduh akan segala hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, yang bikin kita jauh dari Tuhan, membuat kita untuk melarikan diri dari Tuhan, membuat kita menyembunyikan diri kita dari Tuhan. Tapi ketika damai sejahtera itu Yesus bawa kepada kita, maka itu menunjukkan bahwa itulah kasih karunia Yesus. Itulah kasih karunia yang dia berikan bagi kita. Dia tidak menuntut kita menjelaskan kenapa kita melarikan diri. Dia tidak menuntut kita menjelaskan untuk kenapa kalian gagal mengikut saya, tidak. Tapi dia datang memberi damai sejahtera dan memberi pemulihan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah bahan bakar misi. Kebangkitan ini bukan disimpan sebagai sebuah pengetahuan teologi saja, tetapi ketika Yesus menghembuskan rohnya agar kita memiliki kekuatan yang baru, kehidupan yang baru. Dan kemudian dengan kekuatan dan kehidupan yang baru itu, kita diutus bukan karena kita mampu untuk melakukan misi pengutusan Yesus di bumi ini, tidak. Tapi karena kita telah diberikan kekuatan yang baru yang memampukan kita untuk melakukan misi meneruskan kabar keselamatan yang kita tahu dari Yesus Kristus, yang kita dapatkan dari Yesus, kepada orang-orang lain untuk menerima hal yang sama juga yang kita terima. Pendengar setia RRI, ketika kita merasa ada pintu-pintu yang terkunci dalam hidup kita, ada ketakutan-ketakutan yang mengurung diri kita, ada masalah-masalah yang membuat kita melarikan diri dari Tuhan, menjauh dari Dia, percayalah bahwa Tuhan datang memberi damai sejahtera. Dia datang memberi kita ketenangan. Dia datang menenangkan ketakutan-ketakutan kita. Dia datang sebagai pembawa damai sejahtera. Seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera bagi kita, maka jadilah kita sebagai murid-muridnya yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang merasa tidak nyaman, atau kehadiran kita justru membuat orang merasa risih. Tapi seperti Yesus yang datang membawa damai sejahtera, maka demikianlah kita dipanggil dan diutus untuk menjadi agen-agen pembawa juga damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kita. Kemudian yang menjadi pengingat bagi kita, ketika Yesus menghembuskan nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, maka dia memberikan identitas yang baru bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Maka dengan identitas kita yang baru itu, jangan biarkan segala kekalahan, kesalahan, ketakutan kita itu mengintimidasi hidup kita. Jangan biarkan itu, tapi biarkan dengan apa yang baru di dalam diri kita, kehidupan kita yang baru, justru kita terus menjadi saksi bahwa Yesus yang bangkit itu sudah hidup di dalam diri saya, di dalam hati saya, sehingga dengan kebangkitan itu mengeluarkan saya dari ketakutan, melewati hal-hal yang memurung saya dalam ruangan pintu yang terkunci itu. Tapi biarlah dengan sesuatu yang baru yang kita temui di dalam Yesus itu membawa kita menjadi manusia-manusia baru yang melakukan misi pengutusan di dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan dan perenungan kita di pagi hari ini. Saya kembali.
1: Baik, terima kasih Bu Melin untuk firman yang luar biasa hari ini ya. Bagaimana kita melewati batas ketakutan. Mungkin ada beberapa poin yang kami ingin tanyakan untuk pendengar juga, agar mereka bisa memberikan masukan tema apa minggu depan yang akan dibawakan oleh Bu Melin dan teman-teman dari Kemenak. Yang pertama, mungkin dalam kehidupan saat ini sebenarnya tantangan apa sih yang paling sering membuat seseorang itu dalam tanda kutip terkunci dan kehilangan harapan, Ibu, menurut Ibu?
0: Ya, kalau menurut saya tantangan kehidupan kita temanya tantangan dalam arti masalah. Banyak sekali sekarang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Yeah. Kayak keadaan sekarang, contoh yang keadaan ekonomi yang semakin sulit, gitu ya, yang terjadi sekarang, contoh segala barang-barang menjadi mahal, kemudian biaya-biaya kehidupan, biaya pendidikan, intinya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita yang akhirnya bikin kita bisa tidak ya kita hadapi ini. Hal-hal itu akhirnya bikin kita takut untuk kita mau buat ini. Jangan-jangan gagal. Kita mau melakukan ini takut tidak bisa. Gitu. Kalau saya mau misalnya sekarang anak-anak yang baru selesai pendidikan SMA misalnya, kayaknya mereka saya bisa tidak ya melanjutkan pendidikan, saya bisa tidak melanjutkan mimpi-mimpi saya seperti itu. Nah, itu ketakutan-ketakutan akhirnya bikin kita stagnan dan kita merasa kita sudah saya di sini saja dengan ketakutan saya, tanpa berpikir bahwa sebenarnya ada Tuhan yang punya jalan keluar untuk kita begitu dari ketakutan-ketakutan itu.
1: Okay. Nah, dari jawaban tadi mungkin dari Bu Melin sendiri, bagaimana sih kita cara membangun dengan keberanian untuk kita tetap melayani dan berkarya meski mungkin pernah ada penolakan atau pernah ada kegagalan yang kita alami?
0: Selalu mencoba terus ya. Intinya ketika kita, ya namanya manusia, tidak ada yang tidak gagal, tidak pernah gagal istilah gitu. Kalau berhasil terus ya kita sudah bukan manusia, saya pikir ya. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, disitulah kita tahu bahwa kita manusia biasa, kita manusia lemah, sehingga dalam kegagalan itu pun kita tahu kita punya kekuatan lain gitu yang akan memampukan kita untuk mencoba lagi hal lain yang akan terus bikin kita mencoba hal-hal itu, dan kita akan berhasil sampai pada satu titik itu. Intinya setiap orang punya titik kegagalan dan keberhasilannya sendiri. Intinya kita tidak berhenti untuk mencoba seperti itu. Jadi walaupun kita gagal satu kali, coba lagi, karena selalu ada jalan dan selalu ada kekuatan yang memang kekuatan itu hanya ada saat kita dalam ketakutan gitu. Maksudnya kita bisa kalau kita tidak ya, kita tidak akan merasakan kekuatan ya, dan tanda kutip supernatural itu ya, kekuatannya Tuhan itu. Tapi ketika kita dalam kelemahan kita, itulah kita akan merasakan, oh iya ya, ada kekuatan lain yang menopang saya dalam kelemahan saya.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu Melin, sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini di Mutiara Pagi Kristen. Menurut Ibu, mengapa sih damai sejahtera dan pengampunan itu sangat penting dalam memulihkan hubungan antar sesama di tengah kehidupan sosial sekarang?
0: Silakan. Ya, kalau bicara tentang pengampunan, kalau kita hubungan sedang tidak baik misalnya ya. Contoh saja kita sedang jengkel begitu. Yeah. Pasti kan kita merasa tidak happy ya. Ekspresi wajah kita juga tidak baik gitu ya. Cara nada berbicara kita juga kurang enak didengar begitu. Sehingga memang kalau apa hubungannya pengampunan damai sejahtera, ya memang kalau kita sedang tidak memiliki belum bisa begitu ya mengampuni seorang, tentunya tidak ada kedamaian juga di dalam hati kita. Begitu tadi, seperti kalau Tuhan datang, Dia memberi damai sejahtera dan Dia juga ingin mengutus kita dan menjadi pembawa damai sejahtera itu, maka otomatis harus ada pengampunan, sehingga dengan pengampunan itu damai sejahtera itu terlihat. Begitu. Oh iya ya, Dia diberi damai sejahtera dan damai sejahtera itu Dia bisa teruskan pada sesamanya. Okay. Nah, ketika kita masih punya sesuatu begitu ya dengan orang lain, pasti kan kita tidak bisa bawa damai sejahtera ya buat orang itu. Orang itu juga melihat kita tidak sejahtera, kita juga lihat dia tidak sejahtera. Jadi makna dari damai sejahtera itu tidak bisa kita realisasikan dong kalau kita sendiri pun masih tidak memiliki damai sejahtera itu di hati kita dan di hati sesama kita.
1: Iya, mesti ada rasa jengkel. Ya, baik. Terima kasih Bu Melin, silakan menutup ibadah kita pada pagi hari ini.
0: Ya, pendengar setia RRI, biarlah kita bisa membawa setiap ketakutan kita kepada Yesus, walaupun dalam ketakutan dan kegagalan kita merasa khawatir dan lain sebagainya, tapi percayalah ada Yesus yang datang dan membawa damai sejahtera tanpa menghakimi diri kita. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami ditegur lagi, kami diingatkan lagi bahwa dalam setiap ketakutan dan kekhawatiran kami, ada Allah yang datang memberi damai sejahtera, ada Allah yang datang untuk menembus setiap pintu-pintu ketakutan kami. Kami akui sebagai manusia lemah, sebagai manusia berdosa, kami seringkali gagal, kami seringkali terikat dalam ketakutan, kami seringkali terikat dalam masalah-masalah kami, dosa-dosa kami, sehingga membuat kami mengunci diri kami, tapi kami punya Tuhan yang punya kuasa menembus segala batas ketakutan, menembus segala pintu-pintu hati kami yang terkunci. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan bawa bagi para murid pada saat itu, damai sejahtera yang sama juga yang Tuhan berikan pada kami dan memberikan kami kekuatan dalam kami menghidupi kehidupan kami. Dan biarlah dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, kami juga bisa meneruskannya kepada sesama kami sebagai agen-agen pembawa damai di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami sebagai umat manusia. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau terus mendukung untuk setiap sahabat pendengar di mana saja berada, yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang dalam kelemahan Allah yang menguatkan, di dalam segala permasalahan kehidupan Allah juga yang menolong, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga dengan segala masalah yang ada, buat kami menyadari bahwa kami hanya manusia yang membutuhkan Yesus sebagai kekuatan, sebagai penopang di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, bahkan kami percaya sahabat pendengar di mana saja berada, ketika mereka mendengar firman-Mu, ketika mereka datang padamu, maka disitulah ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, dan ada pengharapan yang penuh di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami terus mendukung di dalam doa untuk pemerintah di Sumba. Allah memberkati dari para bupati, para pemimpin-pemimpin yang Allah mempercayakan untuk memimpin pulau ini ya Tuhan. Kami rindu Pulau Sumba menjadi pulau yang menjadi berkat, yang terus menjadi tempat untuk berkarya bagi anak-anak Tuhan. Mereka boleh menunjukkan kasih Tuhan lewat kepemimpinan yang Tuhan percayakan, dan membawa pulau ini semakin hari semakin lebih maju, dan masyarakatnya pun terus merasakan kasih dan berkat. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga turut mendoakan untuk setiap hamba-hambamu yang melayani di hari ini, di mana saja berada, Allah memberkati, melimpahi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mereka layani, diberkati dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu ke depan, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Yang sekolah, yang bekerja, yang melayani, kami percaya Allah memberkati, menyertai kami dengan damai sejahtera dan kekuatan yang penuh daripada Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan kehadiran kami di mana saja kami berada, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, kami menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sehari-hari kami masih terus menyakiti ya Tuhan dengan melakukan dosa-dosa. Allah mengampuni, Allah menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami. Biarlah hidup kami senantiasa terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Ya, baiklah pendengar setia, demikian Mutiara Pagi di pagi hari ini. Biarlah hidup kita sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, terus memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan menjadi berkat bagi sama kita. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih dan

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari. Amen.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerahkan. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Lelah.
1: Waduh. Waduh nasinya.
2: Kurang close up. Bikin kuburan kah?
3: Tengahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

0: 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar kita di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari kami hadirkan untuk Anda Putiara Pagi Pro 1 untuk hari ini, Putiara Pagi Kristen. Kita bicara tentang siapa yang menguasai hatimu, menjaga hati di tengah arus dunia digital. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Ibu Yerniaman Laila STH, Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Linda.
1: Salam. Iya, selamat hari Minggu ya. Dan kita akan sama-sama mengawali hari dengan Mutiara Pagi, bicara tentang siapa yang menguasai hati. Baik, saya langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Yerni untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungan. Selepas itu kita akan lanjut dengan sharing ya di pagi hari ini. Silakan.
2: Salam pagi kita semua pendengar setia Pro 1 RR Kupang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita teduhkan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami untuk kasih dan penyertaanmu sepanjang malam yang kami lalui hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami merindukan Engkau melawat kami melalui firman Tuhan. Biarlah hati kami dan pikiran kami tertuju kepadamu di saat kami mendengarkannya. Dan juga Roh Kudus menolong kami semua untuk memahami, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Jamalah setiap pendengar yang sedang lelah, khawatir, kecewa, bahkan pada pagi hari ini kehilangan damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja memulihkan hati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Pro 1 RR Kupang yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, di wilayah Nusa Tenggara Timur, dalam keadaan apapun, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk menikmati pagi yang indah. Sambil pagi hari yang indah ini, kita mendengarkan firman Tuhan dalam acara Mutiara Kristen. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya mengajak pendengar semua untuk membuka Alkitab di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hidup di zaman yang sangat cepat berubah. Teknologi berkembang luar biasa, demikian juga dengan dunia yang seakan-akan ada dalam genggaman tangan. Tetapi di balik semua kemajuan itu ada satu hal yang sedang mengalami krisis, yakni hati manusia. Hari ini banyak orang, sang pertama sulit tenang, mudah marah atau tersinggung, kehilangan damai sejahtera, bahkan merasa kosong secara rohani. Banyak keluarga yang duduk bersama, tetapi masing-masing sibuk dengan telepon genggamnya. Banyak orang aktif di media sosial, tetapi kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Karena itu, pagi ini Tuhan bertanya kepada kita melalui tema yang ada, siapa yang sebenarnya menguasai hatimu? Apakah Tuhan? Ataukah dunia ini? Apakah firman Tuhan? Ataukah suara media sosial? Pendengar setia RRI Pro 1 Kupang yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, kitab Amsal merupakan kumpulan hikmat yang menuntun umat Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan. Terkhususnya dalam pasal 4 ini, Salomo berbicara seperti seorang ayah menasihati anaknya agar tidak terseret dengan arus kehidupan yang salah. Saudara, dalam pemahaman Alkitab, hati ini bukan hanya soal perasaan. Hati adalah pusat pikiran, pusat kehendak, dan juga pusat keputusan. Serta pusat kehidupan rohani manusia. Karena itu Salomo berkata, jagalah hatimu. Bukan pertama-tama yang disampaikan untuk menjaga harta, bukan juga untuk menjaga popularitas, tetapi menjaga hati. Sebab ketika hati kita rusak, seluruh kehidupan pun ikut rusak. Saudara yang diberkati Tuhan, kata jagalah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nasar. Nasar artinya bahwa menjaga dengan sungguh-sungguh, mengawasi, melindungi seperti penjaga kota. Ini bukan menjaga biasa-biasa saja. Ini berbicara tentang kewaspadaan yang terus-menerus. Kalau hari ini kita begitu hati-hati menjaga handphone yang ada di genggaman tangan kita, semuanya ia mengatur arus kegiatan sepanjang hari yang kita akan jalani. Kalau hari ini kita juga begitu hati-hati menjaga rumah, kendaraan, rekening, bahkan semua properti, semua harta benda yang ada, mengapa seringkali kita lalai menjaga hati kita? Kemudian, kata hati dalam bahasa Ibrani adalah lev. Artinya bukan perasaan. Dalam Alkitab, hati adalah pusat pikiran, pusat karakter, pusat kehendak, dan arah hidup manusia. Karena itu ketika firman Tuhan ini berkata bahwa jagalah hatimu, artinya jagalah seluruh batinmu, seluruh kehidupan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam terjemahan Inggris, New English Version, dikatakan bahwa for everything you do flows from it. Artinya bahwa segala sesuatu dalam hidup mengalir dari hati. Baik perkataan, keputusan, karakter, dan spiritualitas seseorang, semuanya mengalir dari kondisi hati. Dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini, dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, ada beberapa hal yang kita harus pahami. Yang pertama, bahwa hati menentukan arah kehidupan. Firman Tuhan berkata, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya bahwa seluruh hidup manusia dipengaruhi oleh kondisi hatinya. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Saudara sekalian, persoalan terbesar manusia hari ini bukan masalah teknologi, tetapi hati yang kehilangan arah. Media sosial sering membuat orang iri hati, mudah membandingkan diri dengan orang lain, kehilangan rasa syukur, bahkan kehilangan damai. Banyak orang terlihat tersenyum di luar dengan perform yang luar biasa, tetapi sebenarnya lelah di dalam batin mereka. Mengapa? Karena hati dipenuhi terlalu banyak suara dunia, tetapi terlalu sedikit suara Tuhan. Hal yang kedua dari perenungan firman Tuhan ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa dunia digital sedang memperebutkan hati manusia. Salomo berkata dengan segala kewaspadaan dalam ayatnya yang ke-23 ini. Artinya bahwa menjaga hati membutuhkan perjuangan rohani. Hari ini iblis tidak selalu menghancurkan manusia lewat kekerasan. Kadang ia menghancurkan manusia lewat distraksi, ya. Artinya bahwa segala bentuk gangguan yang mengalihkan perhatian, konsentrasi, atau fokus seseorang dari tujuan, tugas, atau aktivitas utama yang sedang dikerjakan atau dijalani. Banyak orang bangun tidur langsung membuka media sosial, membuka WhatsApp, TikTok, FB, bahkan lebih banyak melihat layar daripada duduk berdoa, mengucap syukur dan merenungkan firman Tuhan dengan pembacaan Alkitab yang ada. Lebih sering mendengar komentar manusia daripada suara Tuhan. Akibatnya, doa menjadi dingin, ibadah menjadi formalitas, keluarga kehilangan komunikasi, hati kehilangan damai sejahtera. Pendengar setia Pro 1 RR Kupang dimanapun berada, banyak hal yang kita hadapi dan mungkin juga kita alami saat ini. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang populer itu membangun iman kita. Karena itu orang percaya harus memiliki filter rohani. Kita harus bertanya, apakah ini mendekatkan saya kepada Tuhan? Melalui hal-hal yang saya lihat, saya dengar, bahkan juga saya komentari. Apakah ini menjaga kekudusan hati saya ketika saya memperhatikan, bahkan berlarut-larut saya mengamatinya? Apakah ini membangun iman saya? Pendengar setia Pro 1 RR Kupang dimanapun berada, hal yang ketiga yang kita perlu pahami dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa hati yang dijaga akan menjadi sumber kehidupan. Firman Tuhan berkata, dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati dijaga, perkataan kita menjadi berkat, keluarga menjadi damai, pelayanan menjadi tulus, pekerjaan yang dilakukan juga dengan sungguh-sungguh, hidup ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 11 berkata demikian, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan berdosa terhadap engkau. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teknologi bukan musuh. Yang terpenting adalah siapa yang menguasai hati kita. Jika hati dipimpin Tuhan, teknologi menjadi alat berkat, menjadi sarana untuk kita memahami, mengetahui segala sesuatu yang baru tentunya. Tetapi bila hati kita dikuasai dunia, teknologi dapat menjauhkan manusia dari Tuhan. Hal inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga hati kita di era digital ini dengan memulai hari bersama dengan Tuhan. Jangan membuka media sosial sebelum berdoa, tetapi bangun tidur dengan mengucap syukur, mengambil waktu teduh, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya yang akan menjadi rema dalam kehidupan menjalani aktivitas sepanjang hari. Kemudian kita akan diberikan hikmat, kepekaan untuk menyeleksi terhadap setiap tontonan dan informasi, karena tidak semua hal yang perlu dilihat itu dibagikan, ya. Jadi kita juga bangun kembali komunikasi dengan keluarga, dengan mesbah doa, mesbah keluarga. Kita mengurangi waktu dengan gadget dan memperbanyak percakapan penuh kasih dengan suami, dengan istri, anak-anak. Kita hidupkan kembali semangat kita untuk memberi telinga untuk mendengar satu dengan yang lain. Dan juga kita bijak menggunakan media sosial. Artinya kita jadi terang ketika kita menyampaikan, bahkan mempublis segala sesuatu. Kita menggunakan teknologi ini untuk menyebarkan kasih dan pengharapan. Pemirsa dimanapun berada, Tuhan memberkati kita di dalam menjalani kehidupan hari ini. Kiranya hati kita tetap berfokus kepada Tuhan, dan dengan hati yang selalu diisi oleh suara Tuhan, kebenaran dan kasih, memancarkan sinar terang ilahi dimanapun kita berada, apapun yang sementara kita jalani, pergumulan yang ada sekalipun, Tuhan memberi kemampuan dan kekuatan. Tuhan memberkati kita semua.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Yeri. Ini tentang bagaimana kita menjaga hati. Ini sudah ada yang bergabung di line teleponnya Pro 1, di WA-nya Pro 1 ya, di 081-138-209-440. Kita menyapa. Oke. Halo.
3: Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu Kak Linda.
1: Selamat pagi
3: Ibu. Saya sapa dengan Ibu siapa ya?
1: Ibu Yerni.
3: Oh, Ibu Yerni, selamat pagi, selamat hari Minggu.
2: Selamat pagi Bapak, selamat hari Minggu.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Bapak Endang dari cabang Ragnamo alias Kabupaten Kupang.
1: Oke.
2: Bapak Endang, selamat pagi.
1: Selamat pagi
3: juga.
1: Selamat hari Minggu Bapak Endang.
3: Iya, selamat hari Minggu juga.
1: Iya, silakan Bapak Endang, adakah yang ingin disampaikan?
3: Oke. Pagi hari ini kita dengar bersama, yaitu siapa yang menjaga hatimu. Dalam pikiran saya, tanggapan saya bahwa yang menjaga hati kita adalah kita sendiri. Tapi yang mengendalikan hati kita ada dua oknum. Yang pertama yang mengendalikan adalah duniawi. Yang kedua yang mengendalikan adalah rohani. Di samping duniawi dan rohani itu bagaimana? Seperti Ibu tadi sudah katakan, kalau duniawi itu pagi-pagi si pegang HP, sedangkan Alkitab satu minggu satu kali botong piame abu sunai baru kebas-kebas. Nah, jadi duniawi kalau menurut kita harus bagi-bagikan, yaitu duniawi misalnya 30%, rohani 70%. Jadi yang mengendalikan itu adalah rohani. Nah, apabila rohani yang mengendalikan kita, baru Roh Kudus Tuhan Yesus kita selalu dekat dengan kita, sehingga yang menjaga hati kita adalah Tuhan. Selalu berdoa seperti Ibu bilang, selalu baca firman. Nah, itu Roh Kudus mengendalikan kita dan memiliki hati kita dan menjaga hati kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membagi duniawi dengan rohani? Karena kebanyakan dunia zaman sekarang ini ya, digital ini, lari semua ke duniawi.
2: Betul.
3: Jadi pertanyaan itu simpel saja, bagaimana kita cara membagikan biar rohani lebih besar daripada duniawi. Memang duniawi kita butuh karena kita masih tinggal di dunia, tapi kita bisa membagikan berat yang mana, rohani atau duniawi, dan bagaimana kita harus ke rohani.
1: Baik.
3: Itu aja Ibu.
1: Terima kasih.
3: Selamat hari Minggu,
2: Kak Linda. Selamat
3: hari
2: Minggu, Pak.
3: Salam.
1: Shalom. Baik, terima kasih. Oke. Pak Endang di Ragnamo Kabupaten Kupang. Kita menerima dulu ya.
2: Siap.
1: Supaya nanti di
2: sekalian.
1: Ya, sekalian dijawab.
2: Silakan Bu Linda.
1: Oke, di halo.
4: Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Yerni.
2: Selamat pagi Bapak, Tuhan berkati.
1: Iya, dengan siapa?
4: Ya.
1: Dengan siapa gerangan?
4: Dengan Opa Emi.
1: Opa Emi. Silakan Opa Emi.
4: Oh ya, pagi ini topiknya menarik. Siapa yang menguasai hatimu? Temanya.
1: Iya.
4: Siapa yang menguasai hatimu? cocok dengan firman-Nya, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Ini kalau kita berbicara tentang hati ini, menjaga hati ini, menurut saya bukan satu pekerjaan yang gampang.
1: Betul.
4: Tapi ini satu tugas atau satu pekerjaan yang cukup berat. Meskipun kelihatannya ringan, tetapi sesungguhnya itu adalah berat. Karena terkadang kalau hati ini, kita berbicara hati ini, maka tadi Ibu Jenny sudah menyebutkan bahwa hati itu merupakan suatu pusat keputusan.
1: Yeah.
4: Pusat keputusan, pusat pusat pengendalian diri, pusat dan segala-gala kehidupan manusia yang terjadi di dalam manusia. Karena kita pun mencatat bahwa yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati.
1: Yeah.
4: Artinya perkataan itu ditentukan oleh hati. Hati menentukan perkataan, perkataan menentukan tindakan, tindakan menentukan karakter, karakter menentukan nasib. Itu seperti itu. Jadi itu, nah ini terkadang di dalam satu saat yang sama ya, ada terdapat di dalam hati itu ada dua hal yang bertolak belakang. Ada keinginan hati untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada juga keinginan yang untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Terkadang roh-roh jahat itu kadang-kadang dia menyamar masuk di dalam diri kita, dia menyamar seolah-olah dia menyatakan kepada kita, oh lakukan itu karena itu baik. Misalnya itu kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu untuk demi kemuliaan nama Tuhan, tetapi ternyata di dalamnya itu ada menimbulkan hal yang menyakiti orang lain. Itu misalnya seperti itu. Jadi kita ingin berbuat baik dengan atas itu mengatasnamakan Tuhan, tetapi pada muaranya itu adalah pada kesombongan diri sendiri. Itu seperti itu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana kita mengatasi hal itu, kita berhadapan dengan dua hal yang bertolak belakang seperti itu. Satu suara menyatakan untuk apa kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada suara yang lain menyuruh itu tidak seperti, kalau seperti itu tidak menguntungkan, yang menguntungkan yang harus seperti ini. Itu bagaimana kita menghadapi itu, dua suara yang muncul pada bersamaan di dalam hati kita, untuk kita bisa terhindar daripada tipu daya iblis yang menipu kita seperti itu. Mungkin okay. Itu saja.
1: Baik.
4: Rasanya saya. Salam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Opa. Baik, terima kasih. Ya, Ibu Yerni, saya langsung kasih kesempatan untuk merespon yang disampaikan oleh Bapak Endang dan Opa Emi. Silakan.
2: Baik, terima kasih Opa Bapak Endang yang ada di Kabupaten Kupang, luar biasa sekali ya, sering sekali juga memberikan respon bahkan interaktif yang positif tentunya. Terima kasih untuk pagi hari ini kita mendengarkan bersama apa yang menjadi juga pernyataan dari Bapak Endang. Benar ya Bapak ya, kalau kita melihat bahwa hati ini selalu berfokus dan berpaut kepada Kristus, maka kita diberi hikmat untuk membagi apa yang menjadi porsinya Tuhan dan juga ada menjadi porsinya yang kita harus kerjakan sebagai manusia. Jadi pertanyaan Opa tadi itu bagaimana cara kita untuk membagi hati ini, hati yang dikuasai dengan hal rohani dengan hati yang dikuasai oleh dunia. Saya jadi ingat lagu Pak, kalau 100% untuk Tuhan hati ini, maka segala sesuatu itu adalah dapat diatur, dapat dikendalikan. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hati manusia merupakan pusat dari pikiran, pusat dari kehendak, pusat keputusan, dan juga pusat kehidupan rohani. Karena itu, ketika kita seperti yang Salomo sampaikan, menguasai hati kita, menaklukkan hati kita dengan yang pertama, kita memberi perintah ya. Kita bangun tidur contohnya, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian kita ambil waktu merenungkan firman Tuhan. Ada satu ketenangan, ada satu ketenteraman. Karena kita awali hari itu dengan satu hal yang baik tentunya. Karena kita tahu bahwa anugerah, nafas kehidupan, kesempatan untuk memulai hari itu adalah spesial. Dengan demikian, setelah kita memberi waktu mendengarkan suara Tuhan melalui mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sepanjang hari ini, kita dengan bergerak melakukan segala rentetan aktivitas yang ada. Jadi porsinya 100% untuk Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan, maka segala sesuatu akan mengikutinya, ya. Jadi ada nats firman Tuhan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau mau menanyakan bagaimana membagikannya, yang pertama itu utama dan terutama bagian Tuhan. Hati ini diberikan untuk Tuhan, difokuskan kepada Tuhan. Contoh praktis tadi yang saya sampaikan itu, sepanjang hari yang kita lewati, ada pergumulan, ada tantangan, ada rentetan aktivitas yang mungkin kita sudah cap-cap-cap dari jam 5 pagi sampai jam 12.00, 24.00 ya. Semuanya itu kita lewati oleh karena tuntunan, pertolongan, anugerah, hikmat yang dari Tuhan. Kita membaginya itu yang pertama, porsi yang pertama dan terutama untuk Tuhan. Kemudian hal-hal yang lain akan mengikutinya. Itu saja Bapak Endang yang saya bisa bagikan. Biarlah hikmat Tuhan terus melingkupi kita. Hati yang bersih, hati yang senantiasa berfokus kepada Tuhan, maka akan mengeluarkan hal-hal baik, memberkati orang lain, menjadi alat keberkatan untuk dan dimanapun berada. Baik Bapak Endang, terima kasih untuk tanggapan sekaligus pertanyaan yang luar biasa ini. Yang kedua untuk Bapak Emi, terima kasih Bapak Emi, tanggapan sekaligus pertanyaan untuk membuka pemahaman kita lagi bahwa kadangkala ada mengalami satu paradoks ya, bertolak belakang, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, maka hati yang berbicara, kalau saya melakukan ini, profitnya untuk saya apa? Keuntungannya untuk saya apa? Kalau saya tidak melakukan ini, maka apa risikonya atau apa efeknya? Jadi hati yang selalu dibaharui oleh firman Tuhan, oleh terang kebenaran, maka hikmat itu yang terus berbicara. Jadi hampir sama juga dengan pertanyaan Bapak Endang sebelumnya, berbicara tentang kewaspadaan itu terus menerus, continue ya. Artinya bahwa ini bukan hal yang gampang tadi Bapak Emi sampaikan, betul. Dia sepertinya sepele ya, kata hati, sehat. Kalau begitu berhati-hati dan kita penuh dengan strategi untuk menjaga segala sesuatu, handphone yang merupakan pusat yang mengatur semua kegiatan kita, bahkan juga mungkin semua hal yang rahasia kita ada di dalamnya, kita jaga betul-betul sampai pakai pin segala macam mungkin, atau alat yang lain untuk mendeteksi. Bahkan rumah kita juga perlu pagar untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk, atau kendaraan yang kita miliki juga. Hal lain kita mencoba untuk menjaganya supaya tidak ada kerusakan. Demikian juga dengan hati kita. Ya, karena kita selalu hidup di dalam segala hal yang diperintahkan ya, diperintahkan oleh tadi katakan bahwa hati itu pusat pikiran, pusat karakter, pusat kehendak, dan arah manusia, arah hidup manusia. Jadi pusat keputusan. Jadi ketika memutuskan bahwa hal ini adalah bernilai kekal, bertujuan baik, menolong orang lain, atau juga efeknya untuk saya, menjadikan saya semakin dekat dengan Tuhan, atau saya melakukan ini, ketika saya mengambil keputusan ini, saya sudah memikirkannya tentunya dengan doa, Tuhan beri saya hikmat-Mu. Apakah jalan A yang saya harus tempuh? Apakah hal B yang saya harus ambil dalam keputusan yang sulit ini? Dengan demikian, ada damai sejahtera. Jadi kita uji segala sesuatu. Jadi kalau yang menantangkan damai sejahtera, ketenangan, itu yang dari Tuhan. Tetapi kalau itu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, nah itu bisikan-bisikan yang tadi Bapak Emi sampaikan, bisikan-bisikan si jahat. Jadi hati itu selalu saja difokuskan kepada Tuhan. Tentunya tadi yang saya awali, mengisinya, menjaganya dengan kebenaran. Ketika kita diperhadapkan situasi yang sulit, mengambil keputusan tentunya. Karena kalau salah mengambil keputusan, maka efeknya fatal. Karena itu hati yang selalu diperbaharui, kewaspadaan terus menerus, segala sesuatu, keputusan sekalipun tersulit, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Begitu Bapak Emi, saya percaya bahwa Bapak Emi sebagai orang tua, sebagai juga mentoring bagi keluarga dimanapun berada, Tuhan memberkati dan menjadikan Bapak sebagai saluran berkat. Tuhan memberkati.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Iri. Ini yang terakhir, karena sudah ada dua pendengar gitu ya yang bergabung. Ini yang terakhir. Apakah kehidupan digital itu bisa bawa kita semakin dekat ke Tuhan atau menjauhkan kita?
2: Wah, ini pertanyaannya gampang-gampang sulit ya,
1: karena kan dari tadi ya seperti dicontohkan Bapak Endang, ini ketong mau bagi-bagi, ini bagi-bagi ke mana gitu.
2: Porsinya yang mana?
1: Porsinya
2: 30%
1: yang mana?
2: 30% ya. Baik, ini Ibu Linda, ini pertanyaan yang saya juga harus kritis untuk menjawabnya. Apakah dengan teknologi, dengan kehidupan digital ini mendekatkan kita kepada Tuhan atau sebaliknya, ya justru menjauhkan kita perlahan-lahan tanpa kita sadari? Yang pertama, bahwa teknologi ini adalah alat, ya. Semakin canggih perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi, kita tidak bisa pungkiri karena kita hidup di dunia digitalisasi. Sekarang anak kici-kici yang masih baru melihat apa HP segala sesuatu, dia usap-usap begini langsung kelihatan dia mau yang mana, nonton apa, ambil, maka dia batareak, akan banting diri. Jadi memang yang menentukan adalah siapa ya yang mengendalikan alat atau teknologi yang menjadi sarana. Contohnya dengan kita melihat handphone juga ada hal-hal baik yang kita dapatkan. Ada renungan-renungan online, ada ayat-ayat firman Tuhan yang memberkati kita, ada khotbah-khotbah yang kita dengarkan juga. Bahkan juga ada bacaan-bacaan yang kita bisa scroll, bisa dapatkan. Begitu terbuka. Yang menjadi persoalannya kita yang menggunakannya, kita yang mengendalikannya. Jika itu baik, seperti Filipi 4 di dalam firman Tuhan ya, ayat 8, semua yang baik, semua yang enak didengar, yang manis untuk dipandang, maka itu yang kita lakukan. Intinya kita yang menaklukkan teknologi ini, kita yang mengendalikan hati kita, kita yang mengendalikan mata kita juga dengan hikmat Tuhan, dengan filter, dengan seleksi. Akhirnya kita belajar bahwa teknologi ini adalah sarana. Ya, sarana kita belajar firman Tuhan, memperluas pelayanan, menjangkau mereka yang tentunya agak kesulitan secara face to face, tatap muka, tetapi kita mampu melalui teknologi ini menyebarluaskan kasih Tuhan, sama seperti saat ini melalui acara Mutiara Kristen Pagi, luar biasa. Di manapun berada, mungkin yang sementara berlayar di tengah laut ataupun ada di gunung, mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang lain, di perjalanan, di desa-desa terpencil, ataupun aktivitas yang lain di rumah sakit, tapi sementara mendengarkan program ini sangat luar biasa sekali, Ibu. Jadi jika hati kita tetap dijaga, maka teknologi yang ada ini bisa membuat kita menjadi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, iman kita bertumbuh, ya. Iman bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kembali kepada kita sendiri, bagaimana kita menaklukkan, mengendalikan hati kita. Dan teknologi ini adalah dalam genggaman kita. Jangan dia yang kuasai katong, tapi katong yang kuasai dia, dengan waktu yang tepat, dengan situasi yang tepat, kondisi yang tepat, akan menjadi berkat bagi diri sendiri dan sesama. Begitu saja Kak Linda.
1: Baik, terima kasih. Dengan cara yang tepat pula begitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap teknologi-teknologi yang terus berkembang saat ini begitu. Baik, terima kasih Ibu Yerni untuk sharingnya di pagi hari ini. Di sesi terakhir ini, Linda kembali memberikan kesempatan pada Ibu Yerni untuk menyampaikan simpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan. Siap.
2: Terima kasih Ibu Linda, pendengar setiap Pro 1 RR Kupang yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang menguasai hati kita hari ini akan menentukan arah hidup kita esok hari. Karena itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Mari kita menjaga hati penuh dengan firman Tuhan, dekatkan diri kepada Kristus. Sebab hati yang selalu jaga dengan segala kewaspadaan akan menjadi sumber damai, pengharapan, dan kehidupan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati seluruh pendengar Pro 1 RR Kupang dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat menjadi berkat bagi sesama. Shalom. Sebelum kita berpisah, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini yang bertemakan siapakah yang menguasai hati kami, dan bagaimana kami menjaga hati ini di era digital. Kami tidak mampu mengendalikan setiap hal yang terjadi di sekitar kami, yang kami tahu bahwa kami sanggup mengambil keputusan apa yang benar, yang berkenan kepadamu ya Allah. Dengan kekuatan Roh Kudus memprioritaskan Tuhan yang utama dan terutama untuk selalu ada di bagian teratas. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami menjaga kehidupan ini, menjaga hati kami di tengah dunia yang penuh distraksi dan godaan. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, hikmat-Mu, dan kasih-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendirian ya Tuhan. Genggam tangan kami, tuntun kami, dan bawa kami semakin melekat kepada-Mu. Berkati setiap pendengar Pro 1 RR Kupang beserta keluarga dalam setiap pergumulan yang ada. Jadikan mereka keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami tetap setia berjalan bersama-Mu. Dan inilah doa kami, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
1: Terima kasih Bu Yerni, selamat pagi.
2: Selamat pagi.

Lengger tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti rangkuman berita selama 1 minggu bersama Pro 1 dari Kupang.

0: Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Slang Pandang pagi ini bersama dengan Ana Lopo.
1: Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Ana Lopo. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 9 Mei 2026 meluncurkan program Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala mengatakan, Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur merupakan gerakan pertama di Indonesia di tingkat daerah yang fokus menangkal hoax dan dampak negatif media digital. Menurutnya, pemerintah menghadirkan platform khusus untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpapar konten negatif yang dapat memicu gangguan psikologis dan kesehatan mental. Dalam platform tersebut disiapkan 4 kanal pengaduan aktif selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, guru, dinas sosial, dinas pendidikan, BNN hingga rumah sakit jiwa. Pemerintah Kota Kupang minta pengurus Hari Besar Islam atau PHBI untuk menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengki Malela mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat Islam dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, forum rapat kerja ini bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang penyusun program keutamaan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Dharma Rotendao memastikan kondisi debit air untuk kebutuhan masyarakat di Rotendao masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Direktur PDAM Tirta Dharma Rotendao, Gustav Valo, kepada RRI mengatakan untuk memastikan debit air, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sumber mata air di wilayah Rotendao dalam 2 minggu terakhir. Dari hasil pemantauan tersebut, dipastikan debit air dinilai masih berada pada posisi yang baik, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama. Direktur PDAM Gustav Valo berharap kondisi cuaca tetap mendukung sehingga pasokan air bersih di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal hingga akhir tahun. Wakil Bupati Kupang Aurung Tito Eki bertempat di Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang. Kegiatan kerja nyata tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga komunitas. Wakil Bupati Kupang Aurung Tito Eki mengatakan kehadiran mahasiswa KKN di tengah masyarakat menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Wakil Bupati Kupang juga berharap kegiatan KKN selama 40 hari tersebut dapat memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga dan komunitas di Desa Noel Baki. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memutar 6 triliun rupiah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Gubernur Melki Lakalena mengajak ASN P3K dan pelaku usaha menggerakkan ekonomi daerah. Gubernur Emmanuel Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Gubernur Milky Lakalena mendorong para aparatur sipil negara, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Gubernur juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG. Program makan bergizi gratis berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan di tahun 2027. Kemajuan teknologi dan media sosial membuat akses informasi semakin mudah. Anak muda kini tidak hanya mendapatkan berita dari televisi atau portal berita resmi, tetapi juga dari akun-akun independen di media sosial yang sering disebut homeless media. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Baja, mengatakan media sosial jauh dipercaya generasi muda saat ini sehingga memicu narkoba digital yang tidak pernah putus hingga saat ini. Fenomena meningkatnya kepercayaan anak muda terhadap homeless media menjadi tanda perubahan pola komunikasi di era digital. Meski menawarkan informasi yang cepat dan dekat dengan generasi muda, masyarakat tetap dihimbau untuk bijak dan kritis dalam menyaring informasi. Kasus infeksi hantavirus kembali menjadi perhatian internasional setelah terdeteksi di kapal pesiar MF Mondius yang berlayar dari Argentina. Di Indonesia, insiden ini dilaporkan telah menyebabkan sedikitnya 3 korban meninggal dunia dan memicu kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus tersebut. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan yang terinfeksi maupun melalui partikel udara dari lingkungan yang terkontaminasi. Dalam kasus tertentu, varian Andes diketahui memiliki kemampuan penularan antar manusia sehingga meningkatkan kekhawatiran pada situasi seperti di kapal pesiar yang memiliki ruang terbatas. Mahasiswa Koas Undana Veronae menyoroti pentingnya pendekatan medis veteriner dalam pencegahan penyakit ini. Ia menekankan bahwa belum tersedianya vaksin membuat pengendalian sangat bergantung pada biosecurity dan sanitasi lingkungan. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Teguh Rahayu Slamet menegaskan, Kemendikdasmen saat ini mencatat ada 237.196 guru non-ASN yang tidak melamar kerja sebagai P3K dan paruh waktu, sedangkan sisanya mendaftar tetapi tidak lulus dalam seleksi penerimaan. Kepada RRI di Kupang, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Teguh Rahayu Slamet mengatakan, pemerintah melalui Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 untuk memberikan kepastian bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah Pencaseu Eleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat mengakui kondisi jalan tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Camat Alak Yudinus Pali mengatakan persoalan jalan rusak tersebut sebenarnya sudah berulang kali disampaikan ke pemerintah di tingkat kecamatan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi menjadi salah satu penyebab belum terlaksananya perbaikan jalan secara menyeluruh. Ia menegaskan, wilayah Pencaseu Eleta merupakan salah satu jalur ekonomi penting di Kecamatan Alak. Aktivitas kendaraan berat seperti truk dan kontainer yang setiap hari melintas turut mempercepat kerusakan jalan. Kondisi tersebut juga memicu keluhan masyarakat yang merasa tetap memenuhi kewajiban membayar pajak namun belum menikmati infrastruktur jalan yang layak. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok gas juga semakin sulit diperoleh di tingkat agen dan maupun pengecer. Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha mengaku kesulitan mendapatkan stok, sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer LPG 12 kg di Kota Kupang, Aci Yeni, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas. Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang, salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha. Dan triliun dana makan bergizi gratis di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terserap sepenuhnya. Pemerintah gencarkan rencana menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dana MBG Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur makan bergizi gratis di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Yosef Rasi yang lebih lanjut mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Sementara itu, DPR RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG. Lonjakan harga bawang merah dan cabai kembali dirasakan para pedagang pasar di Kota Kupang. Ketergantungan pasokan dari Rote dan Bima membuat harga kebutuhan pokok tersebut naik turun mengikuti musim panen dan distribusi barang. Mafoni, seorang pedagang bawang merah dan bawang putih di pasar Naik Koteng 1 Kupang, mengatakan meski harga naik, keuntungan pedagang tetap kecil karena modal yang dikeluarkan semakin besar dan risiko kerusakan barang cukup tinggi. Menurutnya, hasil pertanian dari Rote biasanya mulai melimpah pada bulan Agustus hingga September. Pada periode tersebut, berbagai komoditas seperti tomat, cabai, dan bawang merah membanjiri pasar sehingga harga barang turun drastis. Selain bawang, lonjakan harga cabai juga dirasakan pedagang lain bernama Parok, penjual tomat dan cabai di pasar Naik Koteng. Ia menyebutkan mahalnya harga cabai terjadi karena pasokan cabai dari Rote belum masuk ke Kupang. Sebanyak 23 siswa SD Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG. Para siswa mengalami sakit perut, muntah, hingga sesak napas dan langsung mendapat penanganan medis. Clarissa, salah seorang siswa, mengaku makanan yang dikonsumsi berbau asam, sementara daging sapi yang diberikan masih merah dan berbusa. Kondisi itu membuat sejumlah siswa mengeluh sakit perut tak lama setelah makan. Orang tua siswa Veronica mengaku panik setelah menerima informasi bahwa anaknya sakit. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir masih menimbulkan trauma di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang merasakan langsung dampaknya. Di Larang Tuka, Kabupaten Flores Timur, warga mengaku masih diliputi rasa takut akibat gempa yang terjadi secara tiba-tiba, bahkan saat mereka sedang beristirahat maupun beraktivitas bersama keluarga. Selain menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, gempa juga meninggalkan dampak psikologis yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Susan Bau, salah satu warga yang merasakan langsung gempa beruntun tersebut, mengatakan masyarakat masih membutuhkan pendampingan dan edukasi kebencanaan. Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur kembali memperjuangkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur melalui audiens bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Christine Samiati Pati, bersama jajaran Komisi 5 dan diterima Direktur Jenderal Pemberdayaan Muhammad Fahri. Dalam audiens tersebut, DPRD Nusa Tenggara Timur menyoroti berbagai persoalan serius yang masih dialami pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur, mulai dari trafficking, perekrutan ilegal, eksploitasi tenaga kerja, hingga tingginya kasus pemulangan jenazah PMI. Salah satu isu paling menyentuh yang mengemuka dalam audiens tersebut adalah fenomena yang selama ini dikenal masyarakat sebagai provinsi 1000 peti jenazah. Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur menyoroti kenyataan pahit bahwa terlalu banyak pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang pulang bukan membawa keberhasilan, melainkan kembali dalam peti jenazah. Dalam pada itu, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah pusat menghadirkan skema perlindungan khusus berupa bantuan pemulangan jenazah hingga ke desa asal, SOP khusus wilayah terpencil, serta dukungan transportasi lintas pulau bagi keluarga PMI. Selain itu, DPRD Nusa Tenggara Timur tengah mendorong Ranperda pencegahan trafficking dan perlindungan pekerja migran untuk memperkuat perlindungan PMI berbasis desa. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Ana Lopo mengucapkan terima kasih dan

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

terus dari Jalan Melada nomor 1 Kebupak FM 96,9 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi di Sumba pagi hari ini dari portal kami rri.co.id. Patroli bersama perketat pengawasan tambang ilegal Wanggameti, Sumba Timur. Aparat gabungan menggelar patroli bersama di kawasan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti, Desa Wanggameti, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur, Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan patroli dilakukan menyusul adanya dugaan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Taman Nasional. Patroli dimulai pukul 10.30 WITA di Kampung Lai Ronja. Patroli melibatkan Kapolsek Matawai Lapau bersama anggota Polsek, tim gabungan Direktorat Kehutanan, petugas TN Laiwangi Wanggameti, serta aparat desa Wanggameti. Kapolsek Matawai Lapau menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut aparat memantau kondisi lokasi tambang emas ilegal sekaligus memeriksa posko penanggulangan peti yang berada di wilayah Wanggameti. Pengawasan dilakukan untuk mencegah kerusakan kawasan hutan konservasi. Petugas gabungan juga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal di kawasan Taman Nasional. Aparat menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai tindak lanjut, petugas memasang garis polisi di jalan masuk menuju lokasi tambang serta di area tambang emas ilegal. Pemasangan polisi lain dilakukan untuk pengamanan dan kepentingan penegakan hukum. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba pagi hari ini. Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat pimpin langsung penertiban pedagang kaki lima. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengambil langkah tegas menertibkan pedagang kaki lima yang masih memanfaatkan kawasan terlarang, menyusul pendekatan persuasif yang dinilai belum membuahkan hasil maksimal. Bupati Yohanes Dade dan Wakil Bupati Timotius Sederaga memimpin langsung operasi penertiban di sejumlah titik kota pada Jumat 15 Mei 2026 guna mengembalikan ketertiban sekaligus menjaga predikat bersih yang baru saja diraih daerah. Bupati Yohanes Dade menegaskan kawasan Pasar Lama sejatinya sudah tidak lagi diperuntukkan bagi aktivitas jual beli. Ia mengaku telah berulang kali memberikan imbauan namun masih banyak pedagang yang kembali berjualan sembarangan, bahkan membuang limbah dagangan ke jalan hingga mengotori lingkungan. Kondisi trotoar yang diseruk pedagang serta parkir kendaraan yang tidak tertib juga menjadi sorotan utama dalam penertiban kali ini. Dalam langkah penegakan aturan, Bupati memerintahkan Satpol PP menerapkan sistem penjagaan bergilir dan agar pelanggaran tidak terulang kembali. Barang dagangan yang masih ditemukan lokasi terlarang akan disita dan dipindahkan ke Pasar Wekero sebagai lokasi resmi yang telah disediakan pemerintah. Ia juga menegaskan akan menertibkan bangunan semi permanen yang berdiri di atas badan jalan serta melarang penjualan dengan dagangan tertentu di halaman pertokoan. Sementara itu, Wakil Bupati Timotius Sederaga turun langsung mengawasi penertiban di kawasan sekitar Rumah Sakit Umum Kristen Lende Moripa dan pertokoan sekitarnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh wilayah kota bebas dari aktivitas serta menjamin kenyamanan dan keamanan ruang publik bagi warga. Bupati juga mengungkapkan bahwa lahan bekas Pasar Lama merupakan aset pemerintah yang telah bersertifikat dan akan ditata ulang secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran. Ia menambahkan ketegasan penegakan aturan ini sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah mempertahankan penghargaan kinerja pemerintah yang membawa dampak positif bagi penerimaan dana fiskal daerah. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tetap sama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Apakah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi Sumba pagi hari ini dari portal kami rri.co.id. Wakil Bupati menyampaikan seni budaya sarana pendidikan karakter dan pelestarian identitas. Pegelaran seni budaya Nusantara yang digelar SMP Kristen Wikabu Bakta sekedar ajang pertunjukan, melainkan langkah strategis menanamkan nilai budaya dan jati diri daerah kepada generasi muda di tengah derasnya arus modernisasi. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Sumba Barat Timo Raga saat meresmikan kegiatan dua hari yang menampilkan 540 siswa dalam 36 kelompok penampilan tersebut. Pegelaran yang berlangsung meriah ini menghadirkan beragam pertunjukan mulai tarian tradisional, musik, paduan suara, puisi, hingga pasar karya siswa yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dan ciri khas Sumba Barat. Acara ini turut dihadiri unsur Prokopimda, perwakilan TNI Polri, tokoh adat perangkat daerah, serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada pihak sekolah, guru, panitia, dan orang tua yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan ini. Ia menilai ruang kreasi yang dibuka melalui pegelaran ini sangat penting untuk mengembangkan bakat, rasa percaya diri, dan karakter siswa. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tetap bangga pada budaya sendiri, serta mendorong para pengajar seni untuk berinovasi menciptakan karya baru tanpa meninggalkan nilai dan ciri khas daerah. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Kristen Wikabu Bakta Maria MRB Dama SSI menyampaikan kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya lokal sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan toleransi. Ia berharap sekolahnya semakin dikenal sebagai lembaga pendidikan yang aktif membina dan memperkenalkan budaya daerah, serta meminta dukungan berkelanjutan dari pemerintah, gereja, dan masyarakat dalam membentuk karakter anak-anak. Selama dua hari pelaksanaan, sebanyak 540 peserta terbagi dalam 36 kelompok menampilkan kemampuan terbaik mereka. Mulai dari penampilan seni hingga pasar kerajinan, seluruh rangkaian kegiatan dirancang menjadi sarana pembelajaran dan penguatan identitas budaya. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam acara ini semakin menegaskan dukungan penuh komunitas terhadap upaya pelestarian budaya yang diinisiasi dunia pendidikan. Menutup sambutannya, Wakil Bupati berpesan agar seni budaya di daerah ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun tetap kokoh pada akar dan nilai luhur. Warisan leluhur, ia pun berharap pegelaran ini melahirkan generasi muda yang kreatif, beriman, berbudaya, dan mampu membawa perubahan positif bagi Sumba Barat. Demikian informasi di Sumba pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung ibadah pagi bersama Bersatu RRI Kupang setelah lagu yang satu ini.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi NTT mengatakan pembangunan lintasan lapangan terbang perintis di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefa Menano segera rampung dan ditargetkan bisa beroperasi pada Juni 2026. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Sale Kepo. Dan berkaitan dengan perkembangan pembangunan jalur lintasan perdana TTU yang dinilai dapat meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan TTU dan Timor Leste yang saat ini mulai beroperasi. Sebagai daerah perbatasan, kehadiran Bandara Sasi sangat diperlukan mengingat berbatasan langsung dengan Timor Leste. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari antarenews.com.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda beberapa menit ke depan, kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani sambil kita menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Kita masih menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari Kepit Peniel Sikumana, Kota Kupang. Kidup-kidup rohani masih terus dihadirkan untuk Anda.